103 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia ten kerase kali menit niki ngelintang renggalah kutu samang mangkin niki sama tahun niki sani wow niki jaring Gus Gandhi rahajang bergabung ke mantan dumu niki satu lagu dari Dewa 19 niki sani memur de Kirana sampun ke arse niki sarang beli kadek suana niki ring wawidangan pengosekan ubud niki nge rahajang beraktivitas ke mantan dalam ring samangnya mangkin. Semeton niki Gus Gandhi lansir dari bisnisnusa.com genten niki nggih Bank Indonesia utawi BI merespon pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level psikologis di angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dengan meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing atau falas. Dan langkah ini diambil sebagai upaya nyata Bank Sentral dalam menjaga stabilitas moneter agar tetap selaras dengan nilai fundamental ekonomi domestik. Nah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti menegaskan bahwa kehadiran otoritas moneter di pasar menjadi prioritas untuk memastikan mekanisme pasar berjalan secara sehat dan terkendali. Nah, untuk informasi sejangkapnya ini sempat tahun durus rawin ring bisnisnusa.com.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Biar ku putuskan saja cari pacar lagi. Tapi ingat ya, jangan cari pacar ketika masih punya pacar. Itu namanya menggali kubur sendiri namanya itu ya. Selamat pagi, disapa dulu buat Lo Canistri Amara. Hampir salah baca Beniki. Karena tiang Lo Canistri Asmara niki. Rahajang semeng, rahajang beraktivitas kemandan, ingetang sarapan dumun niki nggih. Sarapan bubuh, sarapan nasi, jangan sarapan dengan harapan palsu niki. Agak berat deh gaya niki nggih. Mau kadewati talen niki ring buleleng susemu sampun nyaringin Gus Gandhi tembangne sampun Gus Gandhi siagiang niki nggih. Male jebos jagi Gus Gandhi putarkan. Wenten Abi Wirawan mau dengerin lagu dari Ari Lasso kone niki yang judulnya Hampa. Wow, kenapa? Kenapa? Ada apa? Hari Jumat kok bisa hampa? Padahal besok udah hari Sabtu weekend, kan harusnya senang-senang dong happy. Kenapa justru hampa? Semoga hanya lagu ya. Selamat pagi juga disapa buat Tusri di kawasan Bangli. Rajang tugas Gus Gandhi nggih suksesmu niki sampun nyaringin ring aplikasi gendan nggih. Wenten taler niki semeton sampun nyaringin Pak Yoga ring wewidangan Canggu niki. Karena Gus Gandhi nganten dah duwe ngelah kurna. Banu ibis yang siaran gone dewasa ayu. Nih bener len datenge maci berita jeung pasikal wog bumi nih. Pak Yoga ini juga ada doen niki kopi melu gae. Deh pisageun niki gorengan semengan. Demen san niki manesin kompor pisageun niki Pak Yoga niki. Aduh jek peragat gen sate metunu demen Pak Yoga. Emang ada sate mekukus.

0: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
7: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
6: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
7: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
6: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
7: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
6: New Sunari, Lovina Beach Resort.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Ari Lasso, Hampa Terasa Hidupku Tanpa Dirimu. Asik, telepon dong biar gak hampa ya. Selamat pagi semeton yang sudah ikut gabung di pagi ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan produk asli racikan Babe Bambang Pranoto ya. Minyak balur sanga-sanga, sabun plastik getaler niki, produk asli racikan Babe Bambang Pranoto, wenten foto babi ring tiap kemasannya ini semeton nggih. Ingetan taler niki semeton nggih, wenten kalih produk herbalnya ini niki, wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate, pindah ke produk sani lebih ultimate. Kenten taler niki produk teranyar saking sangat-sangat wenten niki sani muaste minyak gatalin, pindah ke solusi praktis niki nggih yang tengah wandu semeton mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang bikin merasa enggak nyaman. Ingetan taler niki semeton nggih. Taler niki waste sangat-sangat niki merupakan transformasi utawi perubahan nama dari yang sebelumnya bernama kutus-kutus sekarang menjadi sangat-sangat semeton nggih. Informasi sejangkapnya ini rawuhin kemanten niki ke website-nya nih kini balihealingwheel.com lan sangasangaofficial.co.id. Taler Instagram at sangasanga_bali. Rajang semeng taler niki sana sampun nyarengin wenten siro niki nge kus gani cingain dumu niki nge wenten dayuni lam kenta niki nge suksemen niki sampun nyarengin gus gani wenten taler niki semeton sana sampun nyarengin ring wawidangan abian semal wenten Adi Suputra, taler niki beli kadek sumping niki Rahajang semeng beli go. Sementara tiang dan mirengang radio hari ini cuma nitip di kuling gune niki, tapi tiang mirengin uli web gune niki. Aduh jeng peragat gati bani kadek nak sekenan sing ningwang kena niki nge ada sumping gune niki HP ini niki ket, ada di kantong gitu. Aduh jaga atur kan mesti tidak mungkin beli kade ingetang niki nyemak kopi jangin gula deh lebihan uyah pasti ngacuh udah dina niki munyi nih.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Fox Bali

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali di Sayi dan judulnya Niki Nge dari Shaggy Dog Niki sana sampun ke Arse oleh Bu Made Warni Niki ring kawasan pengosekan Ubud Niki Nge kanti bingung Niki pianaknya nih ketakini nih ngarse tembang kun ide lagu apa jodoh nih cara Joni Agung lagunya tuh milu bana gus ganti ngeri kek bingung Niki. Ternyata lagune Shaggy Dog niki di Sayidan gendan ge. Sukses mah niki Bu Cantik sampun status nyarengin Gus Gandhi gendan niki ge. Wenten semeton Fox Taler niki gong biang rake san sampun nyarengin niki sukses menge mau request lagu kone niki cobalah untuk mengerti. Coba Gus Gandhi cingain dulu niki mali je bos ge. Wenten Pak Ngakan Weda niki san sampun nyarengin genda niki nge suksema niki sampun mampir ke Mangu Langu genda niki nge Rahajang niki menikmati gendan manian aja nae Gus Gandhi gendan nge. Wenten Yan Burari ini taler niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi. Wenten Mbok Mutiar Rai niki ring Klungkung. Wenten taler niki Aji Dewa Gita suksema niki ring semengi mangkin saking wewidangan bayat Galalang kone niki nyarengin Gus Gandhi, nggih, suksesmu niki ngajeng dumun niki ngajeng ngendan nggih. Gus Gandhi kalau milu sik mampir kemu ngalih makanan enak kayaknya niki. Rajang daler niki wenten Agus Ade ring Tabanan, tembangnya ini bahagia dari GAC sampun Gus Gandhi siagi yang sabar dumun nggih. Megater kon niki majang ring Rai Sukarti sane kanton satie, nggih matungilan ring Fox Radio Bali sambil nyalanan sugine ngendan niki nggih. Sarang Gus Gandhi rahajang bertugas ke Mantan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Bila aku jatuh cinta, ya yang lain terasa ngontrak katanya. Benar gak ini semeton? Tapi kalau yang namanya mengkonsumsi buah-buahan, pasti hampir sebagian besar suka ya semeton ya. Apalagi Bu Puput Nata di Besakih Karangasem ya, sudah sangat dekat yang namanya buah salak. Apa kok bisa membahas itu Gus Gandhi? Karena ya dari Gus Gandhi lansir dari laman alodokter.com ya, ternyata buah salak ini sangat kaya dengan yang namanya serat, vitamin C, kalium, dan antioksidan seperti beta karotin. Yang pasti kandungan nutrisinya sangat baik untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata, meningkatkan fungsi kognitif otak, serta membantu yang namanya mengontrol berat badan, serta menjaga kesehatan jantung. Tapi yang perlu digarisbawahi semeton ya, selain buah salak ini ya memiliki cita rasa yang sangat khas ya, semeton juga wajib yang namanya mengkonsumsi secara teratur semeton. Dan jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan seperti biasa tidak baik untuk kesehatan.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Suksema niki semeton sanes sane kantun satya niki. Dadi ngeblank niki tumen Gus Gandhi kene niki. Suksema niki sane kantun satya nyarengin zona Indonesia sareng Gus Gandhi nyantos nampar inggalah dasi malaje bos mangke niki sampun 5 menit niki. Ngelintang saking galah si Semeng. Dulu sarengin ring 087808-555-993 utawi piringin Gus Gandhi live niki ring foxradiobali.com rerah kemantan sani 993 niki nge suksema niki semeton sani sampun nyarengin ring Semeng mangkin wenten Putu Widya Studi ring Gianyar wenten Pakade Armunanta. Dalam niki gue ngaji apel, beli Madi Hendra, suksesnya niki sampun nyarengin Buayan Lasri, ring Wawidangan Tabanan. Peka Abi talar niki, biar di sengah denger cewer, Gus Gandhi. Ayo, jagoan nanti siaran, soalnya niki makanya lebih baik tidur kan Gus Gandhi gitu. ngade gae ibi kak gitu, ibi kadang ngajak ngali soto sapi niki aja presiden Amerika kenda niki nge. Nah sing je kengken malu deh je wujud kenda nge hangau ajak dua gen nih nawang kak. Rahajan dolar niki wenten Patut Adi Dharma niki suksesnya sabun nyarengin niki sedang metik kebun metik kebun kopi gue metik kopi ring kebun gue niki suksesnya Gus Gandhi. Nah amon ada sisa-sisane ingetang nah Gus Gandhi masalah kopi ini nah petas telong kampil kita cukup lah Patut.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangat-Sangat. Satu lagu dari Yovie Nuno, Menjaga Hati, yang sudah direquest oleh Arik Zeran di kawasan Gunung Guntur. Selamat beraktivitas saja di pagi ini. Dan juga Semeton Fox yang sudah ikut gabung ya, ada Indra yang mau request lagu dari Jamrud yang judulnya Terima Kasih, sudah Gus Gandhi siapkan juga, ditunggu dulu ya. Terus Gus Gandhi juga mau menyapa, ada Mbok Kade Ratna yang pagi ini salah kirim ya, untung bukan kirim uang ya. Kalau salah kirim uang, nah kan agak senang dikit. Beli gede pasak, seksemu niki sampun nyaringin ring wabidangan monang maning, tembang nyane jantos kemanten dumun. Nge, wenten Ibu Bagas di Nusa Dua niki, tembang nyane ditunggu taler Pak Komang Chandra Sedata. Seksemu niki sampun nyaringin saking munggal kubu Karangasem drive sampun Gus Gandhi siaga yang... Dadi fotogen kirim niki. Aslinya nake. Wenten talar niki satu sampun nyarengin genten ngering wawidangan. Napi niki jabai hilang niki pesan Gus Gandhi nge. Wenten Mok Yona Bintang suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi satu semengi mangkin niki kari mekarie kone genten niki nge. Wenten Mok Mangming talar niki leto sampun memputeri wow niki satu judulnya Tiosa niki kepupungan marengin niki nge. Buat kesayangan met aktivitas gue nih, buat Gus Gandhi selamat bertugas nggih, sukses memuali niki sampun nyarengin. Beli Gus Widiantara ring sinemunut Bangli pilot sampun dalar niki Gus Gandhi putarkan sekadi. Mbok Octavia dalar niki ring Blabatu saneng arsa temang pilot dalar niki nggih, sukses sampun nyarengin sarang Gus Gandhi rajang tugas kemanten nggih, sukses memuali.

Jaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali Semeton Fox. Nah, ingetan niki produk dari minyak dari sangat-sangat dan jia tuah minyak balur Kemanten Semeton nggih makeh bisa niki produknya nih sanes jadi Semeton pilih sesuai dengan keperluannya. Misalnya kalau mau lebih glowing, cantik, lebih mulus, gunakan yang namanya skincare dari Sanga-Sanga. Kalau Semeton niki lebih banyak duduk, pegel-pegel, semutan, gunakan minyak balur. Biar kulit semakin halus dan wangi, gunakan yang namanya sabun. Ada juga produk lainnya niki Semeton. Wenten niki Sanga-Sanga, taler sanitizer anyar niki wenten minyak gatalin Semeton nggih. Khusus niki untuk minyak balurnya nih Ultimate Sanga-Sanga ngangge 140 bahan alami pilihan dan tentunya nih wenten aroma lavender yang semakin membuat kita semakin tenang Semeton ketika menggunakannya. Nah, informasi sejangkapnya nih Semeton rawin ke manten niki ke Fox Radio Bali sana magena Ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X. Nah, utawi pesan ke manten Ring 0819931102 sekali lagi 0819931102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya.

Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Gus Gandhi jaging lantur randu muniki tegur sapa nge sarang Mok Yastini jaging arsa tembang kone niki nge saking Merpati. Sampun Gus Gandhi siage yang ikan hiu berlabuh di Padang Bae. Thank you and bye-bye kone. Ada ubur-ubur ikan lele. Coba arti yang demuniki Gus Gandhi sing nawang apa ya artinya nah. Rajang talar niki wenten Nira Susiadi sing demuniki sampun nyarengin mbok ade asih talar niki nge tulus hati-hati di jalan malah jebos sing wenten galah wenten talar niki FND ring wewidangan MM niki sing demu sampun nyarengin ring DJ MM niki nge wenten mbok tut jumlo kene niki ring wewidangan Mawang Ubud niki suksema sampun nyarengin nano talar sampun medilari wau wenten Pak Agung Ngurah talar niki ring dalung suksema sampun nyarengin Yan Ana ring Singapadu talar niki suksema sampun nyarengin Gus Gandhi wenten mau kadek Lestari ring semangi mangki niki gabung ke mantan dumun tembangnya niki Mawinan Anji sampun ngelintang niki wenten Angelika Putri ring wewidangan Batur Kintemani Mih Jansan niki Narmi Mih Taluh Dadua niki suksama niki sampun nyarengin gen dan ge rahajang beraktivitas ke mantan. Semeton sane tiosa niki sabar-sabar ke mantan dumun yen wenten galah malah jebos jagi samian Gus Gandhi putarkan yen tentu wenten kang yang gabung ke mantan dumun ge.

Ya Indonesia, semeton Fox, gue segani mau pamit di Munich ya, Sinampuri ya dan Wenten keiwangan rekala nyarengin wantah juga gonjakan ke Manten, lan langsung ke Manten, saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, gue segani mau pamit untuk para mesanti om, santi om, baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, sanga-sanga, sing ada lawan, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sing Adalawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu, semeton Fox kesayangan Gus Windu, baik itu menular ke saringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring saringin Gus Windu, dumun semeton Fox, ring Gendeng Bali, edisi terakhir ring hari Jumat, niki semeton Fox, ring WA 087808533 kali 993.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu jek sedih pisan niki Gus Windu rahine ne mangkin semeton Fox makita ngeleng arus semeton Fox mangkin wantah gending Bali edisi Jumat sane keping untar semeton Fox ngiring je sarengin Gus Windu ibur Gus Windu dumun teleponin megatre sareng Gus Windu ring WA 087808 5 3 kali 993 semeton Fox nge ring Facebook taler Fox Radio Bali 99,3 FM taler ring Fox Radio aplikasi jek mekejang mangkin keni efisiensi semeton Fox megadi niki manut CNBC Indonesia nilai tukar dolar Amerika kelaporan niki nembus pelekutus tali rupiah tur ngawit niki ngewedar tekanan ring dunia usaha druene makasame. Mekudang-kudang pelaku bisnis milihin ngelaksanayang efisiensi operasional nunda ekspansi taler ngirangin pengeluaran sane nenten mendesak. Nyantos puniki nyetop sementara perekrutan karyawan sane anyar. Tio sering punike akeh perusahaan sane ngawit memperkuat penggunaan bahan baku lokal pacang ngurangin dampak pelemahan rupiah puniki. Nah punapi niki penampen semeton Fox sareng sami kesayangan Gus Windu ngiring megatre diolas semeton Fox diolas makin Jumat terakhir Gus Windu ring gending Bali semeton Fox yuk gaskan teleponin mali jebol.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, sane mangken ngiring teleponin Gus Windu ya. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Om Swastiastu Pak Tut Adi Dharma.
1: Om Swastiastu Gus Windu kesayangan Sanga-Sanga Sing.
0: Andalawan. Punapi gater sedang udiang ke mangken Pak Tut.
1: Alung garo tiang becik kena rahayu ni ke Gus Windu tiang kari istirahat ni ke Gus Windu mugi kena rahayu nge.
0: Engge, napi tembang ni mangke niki.
1: Tembang ni yang wente ni ke Rai Beni nge, Sultan Jengah ni ke.
0: Sanin Chen?
1: Sultan Jengah kente ni ke saking Rai Beni ni
0: ke. Durung wente ni ke kayan sanelianan.
1: Laman kente gentusin sarang hari kencana mencebur mantan nih kayak kesindu.
0: Oke, durus megatre dumun.
1: Yang megatre kide, wenten Ira Susiati, wenten Kudu Febri, wenten Bujari Satriani, wenten Mokde Ratna, Yongde, Gung Mangku, Pak Yoga Canggu, Herlina Wati, Kak Dania, Sering Dengan Dania, Ros Kane, Yayu Perwati, Barang Angela Keputri. Ini kan mantan kesindu.
0: Suksema Pak Tut.
1: Yes, sarang-sarang. Yang suruh pamit premesansi Om Santi Santi Santi Om.
0: Pak Mang Chandras data saking munggal kubu Karangasem. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat sing ada lawan, jek pasti mantap.
0: Nggih, napi tembang nih mangkin nih semangat nih tembang nih.
2: Nggih, tembang nih pasangan percaya nggih.
0: Nggih, durus megatre.
2: Pasre sarang Pak Joni Bojoni, enten Bredere, Deraden, Mang Ming, enten Banjir Keputri, Seger Padi, Bapak Mari, Moreh Jadi, Ida Afrika, Alar Puniki Pansu di Bluhu, Mitat Sarung Sami nge.
0: Mawali, Taler, puniki wenten Bu Joni, Pak Joni, kesayangan Gus ini saking udangan buana indah. Om Swastiastu Bu Joni.
3: Om Swastiastu Gus Windu kesayangan, punapi gatra bece kena.
0: Kena, password dumun.
3: Sanga-sanga sing ada lawan Gus Windu rajang gas.
0: Punapi tembang.
3: Yang nunas tembang. Di anak parti ingin hidup tenang Gus Windu wenten.
0: Wenten dures megatre dumun.
3: Nggih, jam katra gede ani gong biang rako ayu kelinci dek jun sekarini dupati Pak Rere Pak Yongde terus kani Pak Raden dek Afrika Sambawa Bunga di Apel Luhari dek Ratna ayu Kasmini ayu biang kanang Pak Pemang Sedato kita terima kasih minggu Gus Windu
0: raja kita Om Santi Om susama telah raturan Gus Windu majang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu sana sampun nyaringin ring WA inggih punika wenten Mbok Mang Ming nggih beli di Armunanta saking widangan Padang Getas megatra majang ring Bapak Madearka D.A. Pika Pak Suta ada debas Wayan Riris Wayan Rismawan beli ngurah indu kesayangan Gus Windu saking widangan Tulikup megatra majang ring sematan Fox sarang Samir hajang kompak mesawi terkemanten Bu Made Warsini saking widangan Nusa Dua nggih beli Dek Lasman Taler Niki saking sesetan megatre majang ring sematan Fox Sami lan sopir Bisma sarang Sami Taler wentan Mbok Mutiarai Niki nggih Mbok Bu Jero Mutiarai megatre majang ring sematan Fox Sami Nini Gusta Taler saking widangan Pemedilan megatre majang ring Gong Biang Rake Butut Sidekarya Taler wentan Pak Yan Sene saking widangan Mas Bedulu wentan Taler Niki beli Yan Sudi saking Karang Dalem megatre majang ring Mancimong Janet Tutrawan Manbawe Nyoman Sujane nggih taler wenten Pak Tupurwa saking widangan sesetan megatre majeng ring ketetari sugeni Nasra Camois Denari Putu Drupadi ketunari asih Nyoman Swasti ke Engalika Putri Morai Sukarti taler saking widangan kerobokan suksemedaha taler wenten Bo Ari Shinta nggih kesayangan Gus Windu pisan saking widangan Karangasem ngiring sematan Fox sane durung Gus Windu calling mali jebos pasti ke Gus Windu calling antre nggih sane durung absen durung nyarengin mali jebos telepon Gus Windu malih getarkan sarengin makin absen dumun ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Box Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: langsung mampir ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1. Tios ring punika semeton produk sanga-sanga taler sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit semeton Fox, Minakadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngerarah ring DJ semeton Fox nge mawinan sampun sami wenten ring sejebak Indonesia. Pasti kenyane produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sane sing ada lawan. Om Swastiastu Modek Satriani.
1: Rindu sanga-sanga sing ada lawan.
0: Angge, napi tembang ni mungkin boh.
1: Tembang ni dek uli ampun bos.
0: Nengsen.
1: Sane napi ni kau yang sap yang judulnya.
0: Sane lianan mungkin ke? Sane lianan ke?
1: Oh ngene. Nggak yuk puri nge tetap sap yang itu.
0: Oh ngene, durus menggatre.
1: Iya mengatakan sana wawu Pak Tut Dharma semua Pak Tut kolengannya wenten Pak Manandung Rajang Tengah wenten Dek Rara Susadi wenten Dek Nata wenten Mailin wenten Bunda Ayu wenten Sri Malingi Bu Ana wenten Bu Ayu Tuban nge wenten Sri Malingi Bunda Ayu Ratmini Moka Dek Ratna Herinawati wenten Bu Man Gunung Salak wenten Mama Bagus Bu Putu Sri Sutan Tari, Wenta, Najib Maku Bajro, Pekak Dania Sarang Nini. Gesek semua ke Swindu nge, pokoknya Sarang Sami nge. Rajang Tugas, Om Santi Santi Santio.
0: Mbak Mutiara ya, Om Swastiastu Mbak.
2: Om Swastiastu, Rajang Semangga Swindu.
0: Password.
2: Sangat-sangat. Ada lawan.
0: Napi tembang nih makin Mbak. Napi?
2: Megatre manten,
0: oh, enggak durus deh, durus.
2: Megatre, insani sampun lah, siang mata sampi, bentang bu apong kat edi api, gairat ini, bu ayu duduk deh, nenek sih jadi pengin namanya kakek nenek, pak Udin. Bintang buku tu kebun boleh dulu jemputnya. Kalau jemput dia jemputan. Bintang sebidang kumpulan ra. Bintang buku merkasari buat tugas. Dan ada kumpulan Andri. Sudah ni macam ini ni. Bintang Windu. Santi santi santi om.
0: Santi santi om. Bintang malay sama Tuan Fox. Angge, suka sama talar terang ke sini majang ring sematan Fox sarang sami sani sampun nyaringin ke Swindu ring WA ingge punika wenten Mbok Rai Sukarti ingge saking widangan kerobokan punika talar wenten Abah Waisel samplangan beli putus ton widangan yang batu sesama beli tu talar wenten Pak Yoga Canggu niki menggatera majang ring Pak Tupurwo de api kaca Mbok Is de Raden Indra terima Pak Tut Adi Dharma belian su kesayangan ke sini saking widangan kelungkung punika talar wenten niki sangat-sangat sing ada lawan saking si Demen nggih wenten Bu Agus puniki minap saking widangan si Demen nggih Bu Wayan Aryani niki taler wenten beli Made Hendra Saputra saking Desa Tuwo Marga Tabanan Bu Hernawati taler wenten Bu Made Sudanti kesayangan Gus Windu pisan nggih suksema semeton Fox sane durung ke calling male jebos pasti Gus Windu calling sane durung absen durung nyarengin durung telepon ngiring getarkan teleponin Gus Windu absen-absenin Gus Windu ring WA 087808 5-nya 3 kali 993.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Tetap satya saking Bo Ayu Puri semutan Fox, suk semua semutan Fox Sani, tetap satya nyaringin Go Suindu ring 99,3 FM Fox Radio Bali semutan Fox nge. Tetap je satya nyaringin Go Suindu tos galasi kita ngai sani dorong absen dorong nyaringin malih jebos telepon Go Suindu malih yuk ring WA 087808 5 3 kali 993. Napi malih niki semeton ring tengah hang up jagat digital mangkin radio state dados pengiring sani satya nyaringin pekarian ngicenin informasi ngibur miwah dados inspirasi sebilang rahine mangde radio ring Bali presiden ngelimba tur manut ring pikayunan semeton PRSSNI Bali nunas keledangan semeton Foxami melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali melarapan survei puniki semeton semeton Fox presiden ngewedar daging pikayunan rikale miragi radio kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangde radio ring Bali sayan ngebecikang survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten semeton seluir penyawi semeton mejantan pacang raos seringit utawi kebawa serahasia yening jagi ngererah survei punike semeton Fox langsung manten klik link tri sane wenten ring bio Instagram Fox Radio Bali inggih punike at 99,3 FM Fox Radio Bali tur pilihin link survei pemargin radio suksema sampun ledang ngewanti semeton mangde radio Bali sayan majuri wekasan kreatif tur relevan ring generasi ne maka sami ngiring lanturan maling yang tas galasi kita ngai kantor serangin Go Suindu ring gending Bali.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sambutan Fox kesayangan Gus Winu, ngering mangkin teleponin Gus Winu malih ya. Kanton ring WA 087-808-53x993. Wenten mbok yuk kelinci, Om Swastiastu mbok yuk.
1: Bacan tengah Gus Winu. Sanga-sanga sing adelawan.
0: Sanga-sanga sing adelawan, gih napi tembang nih mangkin mbok.
1: Nenas tembang ngasir-ngasiran Yan Sri Kandi.
0: Yan Sri Kandi kan sampun wawu.
1: Oh sampun, nak mau ayu wawu nak ke warung dan pirang ke Swindu.
0: Nge, napa?
1: Nge, aman ginten. Tapi asalnya nge. Bajang gunung enten dan

0: gunung.
1: Bajang gunung. Wendan dures megatre.
0: Iya, sama aku Swindu megatre duman bajang. Aja yang deh batu bulan watak Pak Herdi pernah pegatre tugas bawa putri rumah Sandi. Bapak de Martin di Bitre, bujur mutiarai. Kan sudah beli luhu, beli manggado, beli nyaman lalu. Dede Pongki pernah pegatre, Angelika Putri, de Raden, de Afika, de Bikul, nalar pernah pegatre. Pegatre Mama de Marleni, pernah pegatre, bunda anak wong ayu gede, de Andi semua baung. Pegatre angga pastawa, pernah pegatre. Angge itu ternyata muka sami mantan, Gus Windu.
1: Angge suk sama.
0: Enggak, semua Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Butuh sekariani saking udangan keboiwe Om Swastiastu.
0: Swastiastu tuh sangat-sangat sih ada lawan.
1: Enggak, napi tembang nih makin bo.
0: Putri bulan Gus. Sane. Umur ngantiang.
1: Enggak, durus megatre dumun.
0: Megatre wenten Bayu lah, Ayu kelinci, wau nih Rajang Bayu, Rajang kenal wenten ini Dania Sarung Petak.

0: Mutiara, Mutiara, tetap belepotan, butuh sebilang orang adan itu, Gus.
1: Nggak.
0: Terus, Bagus. Terus, Indir, Ajang Tugas. Om, santi, santi, santi, Om.
1: Talor, Wenten, Gung Biang, Rake. Om, swastiasu, Gung Biang.
2: Iya. Swastiasu, Gus.
1: Password.
2: Sangat-sangat, dengan jelawan.
1: Tapi tembang nih, Mangkin.
2: Dan mus, nge?
1: Nincin.
2: Nah, kita nih. Masaing.
1: Yening durung wenten api kayun
2: sayang
1: nge duris megatre yanmus nge
2: megatre sarum juk joni nene gista kesayangan nye dania dayu biang sanang bucu gebo iwo jiru mekesari de ratna de ane miniase de ari bu ayu tuban nika mantan gus nge semua tetara om santi santi om
1: om santi santi santi om. Angge talar puniki suksema terang Gus Windu majang rai sematan Fox sarang sami sani sampun nyarengin Gus Windu inggih punika wenten niki Pak Gong Ketut Wirawan ge saking Widangan Pedungan, Pak Tut Adidharma talar sampun wawu, Bu Maderawi saking Widangan Padang Sambian, megatre sarang sematan Fox Radio make sami sarang timpal-timpal tiang wenten ring garmen talar wenten Gong Haji Apel saking Widangan Padang Sambian, megatre majang ring jero puluh sari Padang Sambian, Bu Joni Pak Joni Buana Indah, Pak Wayan Sikitekute Gung Kak Yudi Selanggung Nini Yudi sering Padang Sambian, Pak Putu Julio kesayangan Gus ini saking Widangan Giangar pun kita talar wentan beli suka dana nge. Beli de pasak saking Merpati Monang Maning, talar wentan bawa dek Lestari beli Yan Black saking Widangan Giangar, talar wentan Pak Gungura saking Widangan Dalung, wentan talar Nini Desi Aditya saking Widangan Giangar nge. Bu Made Warni talar kesayangan Gus ini saking Widangan Pengasekan Ubud, suksema sematan Fox sane durung ke calling antre dumun malah jebos pasti ke Gus ini calling sane durung absen durung nyarang ngin durung nelponin Gus Windu malih jepos ngiring getarkan ring WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih.
5: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
6: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
5: Nge beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
6: Tapi gini, mok, travel size ini males sih, mok.
5: Tan, beli. Ulung dah selima ke mantan, Niki. Tan nyantos ganti status tali kok, beli.
6: Nih, jegang luung nih, mok, produk nih. Dijeneng hidang beli, mok. Coba info malu.
5: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu ngiring mewali teleponin Gus Windu semeton ring WA 087-808-5-3x993. Ngeh puniki wentan beli naruk jaya. Om Swastiastu beli.
1: Swastiastu beli bagus mencedar.
0: Password
1: sanga-sanga saya ada lawan.
0: Napi tembangnya mangken beli Gus.
1: Tembangnya nih bagus penipu memang nih.
0: Angge, durus megatre.
1: Ini megatre majang mak kesami mantan beli.
0: Angge.
1: Riki cuaca, perjalanan cuaca ring nyalian Riki panas cetar. Riki,
0: kan? Wah cetar membahana.
1: Angge. Asyong karo Riki galungan mangdo status kadi Riki mangdo lancar. Kita kalau ngemar jam. Pemuspan dengan ya, dan mangdonen dan sabos. Ring di jenis rencana melalui.
0: Napi?
1: Ring di jenis rencana melalui galung ambil.
0: Aroh man, sing melalui niki galah he terus nyalepes mantan niki pragar beli naruh.
1: Ampun ae kenten. Harus refreshing lah pak kata. Jadi nggak kelungkung niki wenten semua dan wenten kenten.
0: Ajak ini Gus Windu ke pekan ngaleh endak niki beli naruh langsung meliang Gus Windu endak. Anda kelungkung.
1: Cendik gaya ni ke beli Gus? Cendik
0: gaya. Enggak seksama beli.
1: Info mantas di OTV.
0: Seksama.
1: Ya, penjang-penjang kirim ke kelungkung beli.
0: Enggak seksama.
1: Ya, seksama kalah beli. Rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om, beli deh Riri. Om Swastiastu beli deh.
1: Om Swastiastu beli Gus. Rajang tengah ini. Sanya-sanya singa delawan.
0: Napi tembang ni mungkin beli deh.
1: Tembangnya ni dek semua manten ke kopi jemaah gula di warung.
0: Di warung benar sih. Kan harus meli kan malu. Durusnya megatre cuman. Enggak durus.
1: Megatre macam gue yang beli roisken, kada Afrika, Aji Yong de, Daratna, de Ani, Bu Joni lan Pak Joni, Kak Dania, sarang Nini Dania. Enten di Daradan, di Sudi, Bu Sikariani, Mbak Miniase, Pak Amang Chandra Sedata, Alar Enten Bu Ana, Wang Aja Gede, Enten Dede Pongki, Aja Dewa Gita, Ayu Kelinci, Cutak Mata Sami, beli Gus.
0: Gesuk sama.
1: Majang Ring, beli Gus, suk sama. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Mbak Ira Susiadi.
2: Om Swastiastu, Gus Windu. Swastiastu. Sange-sange, sing ada lawan.
0: Punapi Gatar sedang ngudiang mangkin, Mbak.
2: Astengkara becik Gus Windu lagi mencecaitan iki.
0: Napi tembang nih mangkin.
2: Liong Sinatra wenten Gus.
0: Senen Chen.
2: Tolong kabarin.
0: Kabarin sira nike.
2: Kabarin Gus Windu lah.
0: Nge durus megatre.
2: Megatre majang ring mo Elinawati wenten de Ani. Wenten de Afika, de Bikul, de Raden, Koman Chandra, Blitut Adi, Mok Mini, Mok Puput Nata, Mok Lo Satriani, Dayurat Mini, Aji Yongde, Mama Putri, Putu Dupadi, Pucutetnya Maka Sami Gus Windu.
0: Suksema dahat.
2: Nge, suksema tegala, Om Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi,
0: Om. Angge, suk semua telur aturan Gus Windu majang ring sematan Fox ane sampun jaringin Gus Windu ring WA. Inge puni kewenten beli nyoman sulastra. Angge, saking pom bensin pengosekan nyaringin Gus Windu. Megatra majang ring sematan Fox sarang sami. Angge, sarang sematan ring tongos mekuli. Ane mesebeng bagus, bagus pisan. Telur wenten Bu Wayan Lastri saking widangan Belayu Tabanan. Wenten telur mok dek muning iring teleponin Gus Windu male mok dek. Bu dek Chris telur saking widangan kapal susama Bu dek beli janar Danang, gak? Megatre majang ring but ibun titiang, Nimade Sukerti sani mejaitan sarang Pak Man Subrate mogi kena-kena lan rahayu Aston Karesuk semua beli janar dana. Bu Ajos kesayangan Gus ini saking wudangan tampak siring Megatre majang ring keluarga tiang dimogi sehat selalu Aston Kare. Pak Karno Yasa talar ngirin teleponin Gus ini malje bos beli de Apika talar ngirin teleponin Mbok Mini Yase saking Tabanan Luwes. Pun talar wenten Bu Tut Mariani saking Angantake beli de dolar kesayangan Gus Windu pisan iki saking wudangan Banjar Laut belah batu. Megatre majang ngering keluarga besar dalam besong putra dalam Astung karena sehat-sehat selalu. Nge 99,3 FM cek pokoknya pasti joss. Nini Zeren saking Widangan Gunung Guntur, Talar Wentan Bo Adi Sinta, beli Dede Pongki, Talar Wentan beli Dek Raden, Talar Wentan beli Suat Nyane puniki nge saking Blong Taro Gianyar. Nini Gusta Talar Mok Dek War kesayangan Gus ini saking Widangan Keramas, Bu Jero Mertasari, Mok Ira Susiadi sampun wawu, Mok Tut Yuk Las Mini suk sama mbok yuk ngirin teleponin Gus Windu yuk. Kakek Dania Taler Nini Jero saking Widangan Gunung Agung, Taler Wenten Bu Febi saking Widangan Batu Bulan. Sampun sami Gus Windu calling sani Wenten ring WA Semetawan Fox dumo gigi terhibur. Ngiring sani durung absen, ngiring getarkan teleponin Gus Windu malah jebos Semetawan Fox sani durung wawu pole keangkat. Sampun yang perpatah semangat Semetawan Fox nge pokoknya jengah berjuang malah jebos teleponin Gus Windu malah kantor ring WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu sampunang lali mangkin meltin sarang sami reward umroh kesarangin Sanga-Sanga. Periode nyane wantah nyantos tanggal siki Desember kali tali 6 likur mantan semeton Fox. Nge ngiring mangkin kupulang siya kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur. Tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili. Wajib kegunting dada sekali baget tur produksinya ning ngelintangin warsa kali tali 4 likur. Lampiran fotokopi KTP semeton Fox, tulis standar nomor telepon aktif, nama, aran, tur alamat lengkap, pilih kategori pemilat minakadi karyawan, konsumen utawi sangasian. Tulis kategori pemilat punikir yang arep amplop, kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga nge. Yening sampun sami kirimnya nih ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik Sanga-Sanga Sande Megenah Ring Margi Sawo nomor Ulung Dasa Kutus Banjar Sandik di Sebak-Bakan Gianyar Bali. Elingang semeton Fox sayan akeh semeton Fox ngirim sayan agang naler peluang semeton Fox ngemenangin. Yuk menangkan pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

tekite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: 99,3.
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klini Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klini Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klini Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klini Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa? Ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: 99,3.

0: Semeton Fox kesayangan Ghost Windu 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Ngiring telponin Ghost Windu Mali Semeton Fox sering WA 087808533993. Yuk telponin mangkin. Sapa sira puniki Semeton Fox ane durung nelponin Ghost Windu. Wow. Suksema talar aturan Ghost Windu talar majana. Ah, jantos dumun Semeton Fox. Niki sedang kelalahan Ghost Windu puniki Semeton Fox ngajeng ayam geprek wow puniki sambelnya lalah pisan puniki Semeton. Nggih. Wenten beli dede pongki, Om Swastiastu beli de.
1: Om Swastiastu, rajang siang nih guys.
0: Oke, password.
1: Sangat-sangat lawan.
0: Napi tembang nih makin beli de.
1: Harumi ye.
0: Mencen.
1: Mantu gue korban.
0: Ya durus menggatre.
1: Ya menggatre macam darah den, terus kani. Wenten bide Atika bide Riri wenten Merani Bumarani Payet Karani ini Daniel Auding Mamudemani ini Boyu Suci Dinci wenten Pak Gede Sagita Kute Pak Herdi wenten ya cedera emang kesamim nih guys
0: angge
1: sama Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Bu Jerum Mertesari Om Swastiastu Bu Jerum
2: Swastiastu Bu Sindu Bu Napi Gatrone
0: Bu Sindu becek pisan Durus Napi
2: Sangat-sangat okay. Sang ada lawan
0: Kembang nih mangkin
2: lagu nih Yanmus pun
0: Yanmus Durum Minap Yanmus sampun oh una Jantos Yanmus Yanmus Durung
2: judul ni Semprong Mau Prada ngai.
0: Semprong Mau Prada. Minap durung, durung wenten kain sanlianan.
2: Anelian pun tapi judul ni Ghost Windu milih ni tapi putar ngai.
0: Nggih, durus megatre.
2: Megatre seorang buka daratna, Rois Kane, Abu Made Maleni, Dadong Dharma, Yan Burariani, Haji Tu Dharma, Rayu Biang Canang, Dede Pongki, Putu Wiro, Dewa Jigita, Gus Bawo, Bu Puput Nata, Buni Asih Luwus, Putu Kepo Iwo, Bu Ota Tamani, Pan Sudi Bluhu, Putu Dharma Yanti, Salon Nupia Siulan, Bu Anik Siulan, Bu Anik Semua Baung, Oka Dania, Sarang Nenak Dania, Gung Biang Raka, Bu Pandi Sukwati, Bu Dayu Radmini, Putu Penuh Pemogan, Bu Riyati Penati, Mahani Payet, Bu Jerwika Sari, Pan Sudi Bluhu, Bu Mutia Rai, Sarang Bu Ayuk Tuban. Cuta mereka sami, kita lindungi, Raja itu kan, itu semua. Om Santi Santi Om.
0: Santi Santi Santi Om. Talar punike wenten. Beli komang siriki. Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Password.
3: Jangan sanggup sing ada lawan.
0: Sarang sira ring dijeke mangken Ghost Windu mangken.
3: Sarang komang. Karang asam diang.
0: Nggih, napi tembangnya beli bagus.
3: Kresno entar nggih.
0: Sonencen.
3: Bicara Adi Matilar.
0: Oh nggih, durus Megatre.
3: Megatre sarang Semeton Sanel jualan ring gatsu.
0: Nggih.
3: Ayu Citra sarang Mbak Mang Gendut.
0: Nggih.
3: Angge sik semua.
0: Mawali. Kalar pun iki wenten Bu Made Suryani saking Widangan Penate nyarengin Gus Windu reng WA Bu Jero Melati talar Bu Jero Melati jinggo batan kepo nggih. Talar wenten Gong Biang Raka beli suka dana talar pun iki wenten Mbok Mang Astuti saking Dukuh Ogang Sidemen nggih nyarengin Megatre maja ngareng Kade Oka Gede Rey Kade Artawan Gus Bawe Gede Satya Arsana Wayan Sujana nggih talar wenten Mbok Tunari punika saking Widangan Noja Kesiman Susu Medahar Semeton Fox Mali Jebos ngiring teleponin Gus Windu Mali Semeton Fox yuk ring WA 087808 5 3 kali 993.

0: Volkswagen.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbu, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Winu ngiring mangken teleponin Gus Winu malih yo ring WA 087808 5 3 kali 993. Wenten ke sematan Fox sanes jagi arsa. Budi ke wenten mbok yuk last mini om swastiasu mbok yuk.
1: Swastiasu Gus Winu sanga-sanga sing udah lawa.
0: Nah, pi tembang ni mangken mbok yuk.
1: Tembang ni Gus Winu.
0: Sarencen.
1: Ikit yang sedang mungkus gula.
0: Oh, enggak sedang mungkus gula. Enggak sana napit tembang ni mungkin bo.
1: Tembang ni Ayu Puri ni.
0: Ayu Puri sampun.
1: Ya, oh. Agusti.
0: Durung sana Chen.
1: Saya pesu.
0: Agusti. Enggak durus bukan tre.
1: Ibu kantor wetan yang di Raden, di Osho yang kencang menilus bukti kubayuwa di Ratna Anggus Bawon, ini dan yang sama peka yang sini penyobat si maling ini patut lakunya Riz kami kok ngapa kami Gus?
0: Anggesuk
1: sama Om santai-santai ya
0: Om santai-santai Om Wentan ke puniki malih sematan Fox Wentan mbok Ari Shinta Om swastiastu.
1: Password Gusindu.
0: Password.
1: Panges yang ada lawan.
0: Tapi tembang ni makin mok.
1: Benten tembang ni bagus Parijato Gus.
0: Bagus Parijat. Benten tuah nyesel nyayangin miwah ada pipis beli disayang manten.
1: Lagu ni Odi Mahendra ni Gus.
0: Odi Mahendra. Sani ading lahan.
1: Nggih, dados.
0: Dados megatre.
1: Megatre majang sematan pok maksa sami, Gus.
0: Nggih.
1: Nggih, sareng kenal nggih, Gus nggih. Matur suksema Gus Windu.
0: Nggih.
1: Bukan pingisan
0: santai-santai. Kalau suksema terang Gus Winu niki majang ring sematan pok sane sampun jarengin ring WA. Nggih punika wenten Bu Bagus saking udangan Abian Semal. Beli gede sumayasa saking udangan pedawa buleleng taler wentan bujoro martasari sampun nyarekan Gus Windu mbok Made Suryani mbok dek nih saking udangan Gianyar beri kataler puniki wentan siran niki beli oh beli suwartawan wayan kenten ya suksema taler wentan mbok dek nih bu Made Suryani saking udangan penate bujoro melati sampun wawu Gus Windu calling inge sematan Fox ngiring lanturan maling yang tos galah sikit tengah ring gendeng Bali gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu sani mangkin ngiring yuk ngajeng ke Mangolangole Kristo. Semeton Fox mawinan Mangolangole Kristo puniki wanta genah numbas ajangan sani dapat membuat pisan kangen ngajeng sareng keluarga ke wawahin malih untuk pemandangan sani becek pisan ngiring singgah ke Mangolangole Kristo genahnya nih wentan ring margi sawo nomor 122 di sepacung Bitregi Anyar Bali semeton. Wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa khas. Wenten ulam ayam, bebek nyantos bepasih. Nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin handal. Mangolang oleh Kristo talar dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medue parikrame. Mawinan idiki wenten genah sane Presiden Nampung Kudus tali diri semeton. Tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sareng keluarga. Yuk ke Mangolang oleh Kristo, mawinan Mangolang oleh Exeter Restoran kesarengin keluihan danu bage saking sanga-sanga sing adalah one.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sama-sama Fox kesayangan Gus Windus, semua sambun nyarengan Gus Windus rahinin makin nggih. Dok minggu depan puniki sama-sama Fox gendeng Bali tua huantah reng dine some anggare bude nggih. Tiga ngerahine ke mantan sama-sama Fox niki elingang gendeng Bali saking tanggal kudus Juni puniki wantah tiga ngeraine kemantan sama Ton Fox sane dumun lima ngeraine saking some nyantos sukre makin wantah tiga ngeraine manten some nyantos bude ringgalah dase nyantos roras tengahi kemantan sama Ton Fox nge
1: mekena ngeleng sama Ton Fox saking widangan jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Windu ngelung sorma pamit baik itu menular ke serengin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om Sanga-sanga sing adalawan.

Tanpa Vox, senang sekali Gioce bisa kembali menemani Anda di siang hari ini, tentunya di program Vox Memory untuk edisi hari Jumat 5 Juni ya, di 2026. Duh, ini agak sedikit tentunya berbeda ya, karena ini adalah hari terakhir bisa dibilang ya untuk Gioce menemani Anda. Mungkin Sobat Tanfak sudah pada dengar sedikit-sedikit kisi-kisi dari Gus Windu bahwa akan ada perombakan jam tayang untuk Gending Bali dan juga Vox Memory ya Sobat Tanfak ya. Jadi untuk itu Gioce juga tidak bisa menemani Anda setiap harinya sekarang, karena Gioce hanya mendapatkan jatah siaran 2 hari dalam seminggu. Jadi gak apa-apa ya Sobat Tanfak ya, semoga ini menjadi hari terakhir yang berbahagia. Tapi mungkin boleh dong Sobat Tanfak, Gioce mau tanya untuk Anda semuanya yang senang banget mendengarkan program Vox Memory. Boleh dong Gioce tanya sedikit di awal ya, nanti tolong dijawab ya. Boleh dong Gioce tanya, seberapa pentingkah menurut Anda Vox Memory? Nah, dari jam 1 sampai dengan jam 3 menurut Anda boleh dikasih nilai dari angka 1 sampai dengan 10. Boleh nanti di WhatsApp Gioce ya untuk polling yang satu ini. Jadi untuk Anda seberapa penting Vox Memory untuk Anda, boleh dikasih rate-nya dari angka 1 sampai 10 ya. Oke. Agak sedih juga sih di siang hari ini Sobat Tanfak, tapi gak masalah, kita masih bakalan bisa bertemu ya di setiap minggunya hanya 2 kali. Dan pastinya Gioce akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda, seperti biasa menyapa Anda, kemudian memberikan informasi berita-berita dan juga lagu-lagu requestan Anda semuanya. Baiklah, jadi itu segelintir informasi untuk Anda Sobat Tanfak. Ini jawabannya nanti ya Gioce baca ya, karena nanti Gioce bakalan buat captionnya di story WhatsApp. Nanti Sobat Tanfak bisa polling di sana, bisa jawab di sana pertanyaan Gioce ya. Oke, yang satu ini seperti biasa di segmen pertama Sobat Tanfak, ini Gioce mau ngajak Anda untuk tahu berita update Bali seperti biasa. Dan ini adalah insiden kecelakaan laut yang terjadi pada Rabu kemarin malam Sobat Tanfak. Jadi ada sebuah jukung terbalik di Laut Sanggalangit. Jadi perahu berat ada di sebelah kirinya gitu. Oke.

Kumpulan Fox. Untuk itu, berita yang satu ini dilansir dari tribunbali.com, di mana ada sebuah jukung atau perahu yang biasa disebut ya sebagai jukung, yang dinaiki ada 6 orang di atasnya. Jadi tiba-tiba ternyata ini terbalik di tengah laut saat digunakan untuk memancing. Nah, tentu saja otomatis kondisi ini menyebabkan para korban terombang-ambing di laut selama 2 jam sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari tim SAR gabungan. Dan peristiwa kecelakaan di laut ini terjadi sekitar pukul 22.49 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebelumnya 6 korban ini diketahui berangkat melaut untuk memancing sekitar pukul 18.00 WITA. Hingga menjelang tengah malam, ini jukungnya yang ditumpangi ini tiba-tiba terbalik sehingga seluruh penumpang ini berada dalam kondisi darurat di perairan dan membutuhkan bantuan segera. Nah, ketika informasi dan kejadian ini diterima oleh kantor pencarian dan pertolongan Denpasar pada pukul 23.15 WITA dari petugas KSOP Celukan Bawang, tentunya laporan tersebut langsung dikoordinasikan tim SAR ya, dengan juga beberapa sejumlah instansi terkait untuk mengadakan suatu operasi pencarian. Nah, untungnya saja ini operasinya ini sudah berjalan lancar. Jadi operasi SAR ini melibatkan dari Pos SAR Buleleng, kemudian ada TNI AL Celukan Bawang, Pos Polairut Celukan Bawang juga, dan KSOP Celukan Bawang serta Polsek Celukan Bawang. Dan dari peristiwa ini, Sematan Pak, pelajaran penting untuk kita semua ya. Jadi bagi para nelayan juga dan pengguna perahu tradisional untuk selalu memperhatikan keseimbangan muatan ya. Jadi menggunakan perlengkapan keselamatan juga penting pada saat bekerja. Dan memastikan juga nih kondisi perahu seperti apa, apakah dalam keadaan layak atau tidak sebelum berlayar. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi untuk para nelayan kita yang lain. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan pastinya jangan kemana-mana, Geocha masih akan menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama GOC hari ini di program Fox Memory Sematan Fox. Jadi senang banget GOC bisa tetap menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini sebelum kita liburan di hari Sabtu dan Minggu ya. Bagaimana kabar Anda semuanya Sematan Fox? Karena hari ini seperti yang sudah GOC tuangkan dalam caption dan juga video reels, entah itu di Facebook, entah itu story paling akhir di WhatsApp story Fox Radio Bali, boleh dicek-cek dulu. Di sana GOC udah menaruh beberapa postingan ya, jadi boleh dijawab dan diberikan alasan. Jadi menurut Anda Sematan Fox, setelah tadi sudah mendengarkan informasi dari GOC, jadi yang belum tahu karena ini nantinya mulai di 8 Juni 2026. Jadi program Fox Memory hanya akan atau akan ada perubahan jam siaran. Jadi hanya akan bertemu dengan GOC 2 kali dalam seminggu. Jadi menurut Anda seberapa penting sih sebenarnya Fox Memory untuk Anda, untuk menemani hari-hari Anda? Jadi boleh dijawab di sana Sematan Fox. Boleh dikasih alasannya dan boleh dikasih nilainya berapa ya. GOC udah kayak ujian aja hari ini. Oke, tentunya untuk Anda yang tentunya selalu terbiasa mendengarkan suara GOC tapi gak tahu caranya gabung seperti apa, boleh langsung melipir aja ke Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Atau yang belum follow nih misalnya, silakan follow dulu ya Sematan Fox ya. GOC juga sudah menyapa Anda lewat Instagramnya Fox Radio Bali, story paling akhir, boleh dicek-cek dulu Sematan Fox. Dan tentunya GOC sudah on cam dari jam 1 siang tadi ya. Jadi untuk Anda yang pengen melihat bagaimana situasi dan kondisi di studio seperti apa, nanti boleh dilihat GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Tentunya caranya gampang banget, tinggal download aja aplikasinya VOKS Radio melalui Play Store ataupun App Store. Jadi pilih stasiunnya di sana 99,3 FM ya. Dan gak kalah ketinggalan nih, udah rame juga yang sudah menyapa GOC di WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808555993. Baiklah, kalau begitu GOC mau sapa dulu yang ada di aplikasi ya, karena di aplikasi nih udah ada yang join juga hari ini, ada yang sudah menonton GOC. Oke, kita sapa dulu nih, ada siapa aja? Ada Abah Wen, selamat ya di Samplangan ya, selalu hadir pokoknya untuk GOC. Salam sehat selalu, pokoknya dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Abah. Kemudian ada Ibu Made Warsini. Terima kasih banyak Ibu cantik di Nusa Dua, sudah nyarangin selalu ya. Nanti GOC baca yang di WhatsApp ya Bu ya. Apa nih kira-kira nih kata-katanya Ibu Made Warsini nih untuk GOC ya? Katanya seberapa penting Fox Memory untuk menemani dan menghibur? Penting banget katanya. Jadi untuk menghibur dan menemani kerja di rumah, untuk penyemangat saya nih ke GOC. Dan sangat menghibur banget, apalagi sesinya Gus Windu sama GOC itu. Aduh, siaran yang lain lewat katanya. Pokoknya sangat-sangat menghibur banget. Dari mana nih, sampai tidur selalu menemani Fox Radio Bali. Wah, senang banget ya. Terima kasih banyak Ibu Made Warsini, sudah ikutan gabungan juga. Ada juga Pak Made Rere nih. Beliau ini memberikan nilai seberapa penting Fox Memory untuk saya. Penting banget. Nilainya 10. Karena saking pentingnya dikasih pantun ya ini ya. Oke, kita baca dulu pantun dari Pak Made Rere. Beli merica dibungkus plastik, cakep. Beli jamu dicampur madu, bagus ya. Hai GOC yang cantik, lihat dirimu aku jadi rindu. Wey! Aduh keren banget sih. Terima kasih banyak Pak Made Rere. Jadi hari ini memang bisa dibilang hari terakhir untuk selalu ini ya, selalu bersama setiap harinya. Tapi gak masalah, karena kita masih akan bertemu di 2 hari saja dalam seminggu Sematan Fox. Jadi tidak ada kata menyedihkan sih. Malah GOC seneng karena bisa sekali-sekali ketemu sama Sematan Fox, biar gak bosen ya. Kalau jarang-jarang kan jadi rindu ya.
1: Kalau terlalu sering juga agak memuakkan gak sih GOC-nya? Mudah-mudahan enggak ya.

0: Fox Memory.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
7: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
8: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
7: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
9: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
10: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Fox Bali.

Salah satu single miliknya La Luna dengan Selepas Kau Pergi. Tentu saja GOC Bingki spesial banget buat Pak Tupurwe yang udah ikutan gabung hari ini ya. Kenapa liriknya kok cocok banget ya? Pas di saat GOC lagi taruh caption di postingan sosial medianya Fox di Bali. Aduh, jadi emang bikin sedih banget di hari ini ya. Gimana nih sempetan Fox? Kalau misalnya rutinitasnya mendadak terasa asing, jadi boleh di komen-komen nih, udah banyak banget yang sudah memberikan pandangannya ya terkait pertanyaan GOC. Seberapa penting Fox Memory untuk Anda? Jadi kalau misalnya hari-hari ini ya pasti akan berjalan tetap seperti biasanya gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang hilang ya. Ya beberapa hari lah yang hilang. Gak masalah ya sempetan Fox ya. Yang penting ya, walaupun misalnya perombakan jadwal siaran ini gitu ya, jadwal jam siaran ini mungkin bisa jadi momen evaluasi ya, supaya setiap episode yang GOC bawakan gitu ya punya kualitas dan daya dengar yang maksimal nih. Jadi sempetan Fox tidak hanya mendapatkan hiburan tetapi juga pengalaman mendengarkan yang lebih berkesan nantinya ya. Karena pada akhirnya nih bukan soal seberapa sering mendengarkan Fox Memory ya, sebuah program itu yang GOC bawakan, melainkan seberapa besar kesan yang ditinggalkan setelah GOC siaran ya. Gak masalah teman-teman Fox. Jadi GOC mau baca dulu nih, kayak jadi melo banget hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah memberikan penilaian. Nilainya 10 katanya dari Pak Tupurwe. Sangat penting banget program Fox Memory. Jadi untuk di siang hari menemani lagu-lagu nostalgia. Jadi buat di waktu siang hari menjadi lebih mengenang masa-masa yang lalu gitu ya, mendengar lagu-lagu lawas era 80-an. Dan apalagi untuk penyiarnya sangat baik dan terdebes katanya. Oh, thank you banget Pak Tupurwe. Terima kasih banyak loh ya. Semoga bisa selalu GOC memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya sempetan Fox. Dan ini juga dari selain Pak Tupurwe udah ada yang memberikan pandangannya juga, perspektifnya dari Bu Jerutusri. Dia jadi lemes katanya dengar kata-kata ini ya. Seberapa penting sempetan Fox ini, Fox Memory bisa memberikan atau menemani kegiatan Anda. Saya ibu rumah tangga GOC sambil usaha kecil-kecilan, dari ambil pekerjaan rumah gitu ya, buat pesanan. Pokoknya selalu ditemenin sama Fox Memory, dengerin radio Fox itu jadi hilang capeknya. Sangat terhibur karena saya suka musik. Infonya juga sangat berguna tentang lalu lintas, cuaca. Pokoknya nilai 10 deh. Terima kasih banyak Bu Jerutusri sudah ikutan memberikan pandangannya siang hari ini. Ini juga ada Mbok Deratna. Aduh GOC, saya kan jadi kangen nanti dengerin suaranya GOC. Begitu lembutnya suara GOC. Dengerin cuap-cuap di udara menghibur sekali, apalagi sambil menjejaitan terhibur sekali. Wah, banyak ya yang sudah memberikan pandangannya. Nanti GOC bakalan sapa-sapa lagi ya sempetan Fox ya. Terima kasih banyak juga yang sudah menonton GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Ini ada yang sudah mengintip-intip GOC. Ibu Suwarti nih, Made Trisuk Sepedahat nih. Kemudian ada Bu Jerutusri juga yang udah menonton GOC di aplikasi Fox Radio Bali. Ada Pak Gung Ngurah Ajus Bali juga di seputaran Dalung. Ada juga Pak Nyoman Swastika di Titap Busung Biu. Ada Gung Biang Rake. Ini minta lagunya siapa nih Bu Gung? Oke deh, nanti coba GOC cek dulu ya. Terima kasih banyak ya sempetan Fox ya. Nah untuk itu sempetan Fox, untuk yang namanya menyemangati siang hari ini, Anda juga gak boleh lemes mendengarkan kata-kata atau caption dari GOC ya. Karena ini adalah falling untuk kemajuan kita bersama juga. Apalagi Anda saat ini juga ingin mendapatkan, selain pikirannya tenang mendengarkan lagu lewat Fox Memory gitu ya, tentunya kesehatan tubuh juga harus Anda kedepankan dan prioritaskan. Salah satunya menggunakan sanga-sanga sempatan Fox. Karena GOC kalau misalnya udah badannya lemes-lemes, meriang, selalu GOC balurkan langsung dengan menggunakan produk dari sanga-sanga. Dan produk ini adalah produk asli dari Babi Bambang Pranoto yang tentunya hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi sekarang ini sudah ada produk terbaru lagi nih sempetan Fox, namanya Gatalin. Jadi Gatalin ini adalah solusi praktis untuk Anda
yang merasa susah sekali mengatasi masalah gatal-gatal membandel ya. Makanya nih Smetan Fox, kalau misalnya pengen dapetin produk dari Sanga-Sanga, boleh langsung aja dapatkan info resminya. Bisa kunjungi platform resminya langsung di Instagramnya Sanga-Sanga langsung di @sangasanga_bali, atau bisa cek juga websitenya langsung di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Geocha mau sehat, gak mau lemes-lemes hari ini, walaupun beritanya agak sedikit lemes ya. Oke deh, Smetan Fox, jangan kemana-mana, kita masih bakalan sama-sama di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti. Geocha akan baca-baca lagi kesan-kesan Anda yang menyentuh hati ini. Masih di sini di Fox Radio Bali 99.3.

mulai sekarang. Gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

udah saking cintanya emang susah banget buat dilepas gak sih sama tanpa? Bisa jadi itu kenangan, bisa jadi seseorang, bisa jadi kebiasaan, atau mungkin bahkan lagu-lagu favorit yang diputar berulang-ulang, yang udah nyantol banget di kepala gitu kan ya. Ya, namanya hati ya, emang suka bertahan pada hal-hal yang membuat nyaman. Bukan begitu? Meskipun nih waktu terus berjalan dan keadaan juga harus terus berubah sama Tanvox, kayak sekarang ini yang namanya perubahan itu kan dinamis ya. Jadi apapun bisa terjadi di depan mata gitu kan. Tanpa babi bu, tanpa aba-aba gitu ya. Tapi kita juga harus siap dengan apapun yang sudah ditentukan gitu ya. Seperti hubungan juga misalnya, butuh kelancaran untuk terus bisa berjalan hubungan itu. Dan pastinya juga untuk aktivitas Anda nih yang hari ini juga butuh perjalanan yang lancar, biar lancar sampai tujuan, bisa tercapai dengan tepat waktu. Apa kira-kira yang harus Anda lakukan? Nah, salah satu jawabannya adalah di segmen kedua ini sama Tanvox. Jadi Anda butuh tahu dulu yang namanya update info lalu lintas seputaran Denpasar dan sekitarnya seperti apa ya. Oke, di hari Jumat ini ya sama Tanvox ya. Jadi seperti biasa Geoca akan memantau beberapa area-area kepadatan ya. Ada sejumlah titik di Denpasar ini yang agak sedikit padat ya sama Tanvox ya. Mulai dari kita cek dulu ya. Ini ada Gatot Subroto. Wah, ini memang langganan kemacetan sama Tanvox. Jadi kalau misalnya Anda melewati Gatot Subroto nih ya, Geoca pastikan Anda harus menyiapkan ekstra sabar di pikiran Anda. Oke, kita melipir sedikit. Kawasan Tuku Umar juga agak sedikit padat. Kemudian Jalan Mahendra Data, apalagi ini ya, padat. Walaupun misalnya jalannya udah luas gitu kan, sudah besar jalannya, tapi ternyata memang volume kendaraan yang tentunya meningkat juga. Dicek-cek lagi nih di Simpang Ubung serta jalur menuju Sanur dan Kuta. Ini diprediksi ramai. Nantinya di hari Sabtu dan Minggu juga bakalan ramai karena ada aktivitas wisatawan ya. Dan tentunya masyarakat yang ingin memanfaatkan libur akhir pekan. Jadi buat Anda nantinya nih yang akan mengendarai motor atau mobil yang punya tujuan menuju Sanur dan Kuta, ini siap-siap lah ya. Oke, pengendara lain juga yang melintas di kawasan pusat kota, ini diimbau untuk mengantisipasi perlambatan saat jam makan siang ya. Jadi ini makan siang, jam makan siangnya lumayan ramai nih di seputaran pusat kota ya, sematan Fox ya. Dan untuk Anda dalam perjalanan, tetap selalu yang namanya mengedepankan konsentrasi dan fokus Anda dalam berkendara.

Belum aja kejadian syukurnya ya. Jangan sampai kejadian, ini kan parah banget. Merugikan diri sendiri dan juga akan mencelakai orang lain, yang pengguna jalan yang lain. Jadi pastikan kondisi Anda itu fokus dan berkonsentrasi, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat kerja ya. Mudah-mudahan informasi satu ini bermanfaat untuk Anda semuanya yang sedang di jalanan, entah itu bergelut dan mencari makan siang gitu ya, atau sedang bekerja di jalan. Pokoknya tetap hati-hati, kurangi kecepatan, dan ikuti aturan lalu lintas.

Saya nggak tahu juga nih, sanggup nggak Geoca tanpa semetan Fox semuanya ya. Jadi ini spesial banget Geoca Bingkis buat beli Dek Suwane yang ada di Pengosekan Ubud, minta lagunya Andi Liani. Sanggup nggak ya aku tanpa Geoca? Tapi serius nih semetan Fox ya, setiap kali mikrofon ini menyala ya, tentunya penyemangatnya adalah semetan Fox semuanya nih. Karena selalu setia mendengarkan, menemani dari jam 1 sampai jam 3 sore gitu ya, menjadi bagian dari hari-hari Geoca gitu kan ya. Padahal kan di tengah banyaknya pilihan hiburan saat ini kan, platformnya banyak gitu ya, mulai dari, gak usah disebutin lah ya, tahu sendiri lah ya, berbagai macam sosmed itu banyak gitu ya. Tapi ternyata semetan Fox ya, Anda itu masih memilih untuk mendengarkan radio. Jadi masih tetap menyapa Geoca, masih tetap mengirim pesan untuk Geoca, minta single, memberi energi luar biasa gitu ya. Jadi percayalah, setiap sapaan, requestan lagu-lagu dari Anda, terus komentar-komentar Anda tentang beberapa caption Geoca gitu kan, sampai candaan kecil buat Geoca, itu jadi bahan bakar terbesar bagi Geoca untuk siaran ya. Jadi kehadiran Anda sama Tan Fox luar biasa untuk Geoca ya. Aduh, semoga hari ini gak jadi melo terus ya. Ini terima kasih banyak untuk Sematan Fox yang lain yang juga sudah memberikan pollingnya dan mengomentari beberapa caption dari Geoca nih. Kita langsung aja mau baca dulu deh sambil sedih-sedihan ya. Ini ada Mbok De Lestari yang sudah mengomentari seberapa penting Fox Memory untuk menemani kegiatan Anda. Penting banget pastinya, karena bakalan kangen banget nih sama Geoca suaranya. Soalnya tiang Niki sambil kerja Geoca, dengerin suaranya Geoca jadi tambah semangat. Duh, terima kasih banyak Mbok De Lestari. Tapi tenang ya Sematan Fox, ini Geoca bakalan siaran 2 kali dalam seminggu. Jadi masih bisa denger Geoca lah ya siarannya. Ya, anggap aja minum obat. Nanti kalau kebanyakan obat nanti overdosis. Kalau 2 kali dalam seminggu ya masih worth it lah ya Sematan Fox ya. Ada rindu-rindunya gitu. Makin berkualitas siarannya ya. Oke, kita cek dulu nih siapa lagi yang udah mengomentari. Mbok Mang Ming, terima kasih banyak udah ikutan juga berkomentar dan berpendapat. Jadi perspektifnya Mbok Mang Ming ya, ini menurut aku nih ya Geoca ya, siaran Fox Memory itu kalau saya sedang bekerja itu jadi terhibur banget. Ingat kenangan masa lalu, apalagi Geoca yang siaran. Banyak ngakaknya katanya, banyak ketawanya. Pokoknya Geoca penyiar idola. Nilainya 10 buat Fox Memory, asik. Ini review jujur ya, bukan Geoca tambah-tambahin ya. Terima kasih Mbok Mang Ming udah ikutan gabungan juga. Kemudian ada Pak Nyoman Swastika juga nih, katanya seberapa penting Fox Memory. Penting sekali Geoca, karena bisa mengingat masa lalu dan kenangan saya. Jadi nilainya buat Geoca 10, kalau boleh 100. Wih, dijem oleh jemaang nih ke Pak. Lagi berapa nih kekurang poinnya kalau dapat 100 nih ke Geoca. Terima kasih banyak ya Pak Yoga. Dan terima kasih banyak Niki juga yang sudah nyarengin Geoca Niki nggih. Pak Mang Chandra enggak mau falling katanya, mau ngasih nasi goreng aja. Enak ya sepertinya ya. Katanya Fox Memory emang luar biasa, enggak bisa diganti dengan apapun. Makasih banyak Pak Mang Chandra. Aduh, terus ada Budha Sawahyuni juga nih sudah ikutan gabungan juga hari ini. Fox Memory sangat berperan dalam kegiatan tiang sehari-hari Geoca. Rasa ngantuk tuh jadi hilang. Pokoknya gara-gara Geoca yang selalu suap-suap, jadi cuaca panas dan warung walaupun agak sepi karena ada dengerin Geoca, lagu-lagu Fox Memory sangat mantap. Terima kasih banyak ya. Ibu Desa Wahyuni di Gianyar, mudah-mudahan selalu bisa dengerin Geoca siaran ya. Siapa lagi nih, ada Mbok Dek nih di Gianyar. Menurut saya penting banget Geoca, hiburan buat isi kegiatan. Tanpa dengar suaranya Geoca di dunia ini terasa sepi. Bisa nggak Fox Memory ada on airnya? Biar tambah seru. Waduh, Niki mantan udah dikurangin Niki jam siarannya Mbok Dek. Masa ditambah on air? Gimana nggak pusing tuh nanti manajemen kita ya? Terima kasih banyak Niki udah berpendapat juga komennya hari ini. Jadi masukannya juga, perspektifnya juga bagus sekali sama Tanfax.
gimana ya rasanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk membaca semuanya. Geoce belum bisa baca hari ini semuanya. Nanti kita bakalan lihat-lihat lagi seperti apa pendapat Anda sama Tanfax tentang program Fox Memory ya. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 3 sore nanti. Nanti juga akan ada satu informasi penting untuk Anda semuanya. So, tetap stay tune di sini di Fox Memory bareng sama Geoce.

0: Fox Memory. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Kayaknya lagunya udah paling cocok banget di siang hari ini, miliknya Yuni Shara dengan Kau Selalu di Hatiku. Cocok gak sih sama momen kita di siang hari ini, Sematan Fax? Kalau denger judul sama liriknya yang seperti ini, itu rasanya tuh langsung mengarah ke seseorang yang mungkin selalu ada di dekat kita gitu setiap harinya, tapi kita ya selalu punya tempat spesial di hati kita, tapi ternyata harus berpisah begitu saja. Okay, semua tanpa. Siang hari ini tentunya Geocha masih menemani Anda. Ini topiknya masih dalam soal postingan Geocha, captionnya Geocha di sana, seberapa penting sih Fox Memory untuk Anda. Tapi sebelum itu, ini semua tanpa. Jadi lagi-lagi Geocha ingatkan, ini nggak berpisah ini ya, bukan Geocha bukan pamit dari Fox Radio ya, karena jam siarannya aja yang dikurangi Sematan Fox. Jadi masih bisa bertemu Geocha dua kali dalam seminggu. Ini kalau Bu Joni katanya sedih banget, merasa kecewa, kenapa harus dikurangi jam siarannya? Bu Joni, saya jadi mau nangis. Sekaligus ketawa. Bu Joni marah sama siapa nih Bu Joni? Jangan marah sama Geocha ya. Nih Geocha bacain pantunnya Bu Joni aja ya. Ini ada pantun membaca reklame katanya. Gimana tuh maksudnya nih? Bungan Jepun tumbuh subur di Kintamani. Cakep. Suk sama Geocha sampun menghibur. Wey. Harusnya gak usah diisi di Kintamaninya Bu. Bunga Jepun tumbuh subur, kenten manten ya, sepertinya bagusan ya. Suksama Geocha sampun menghibur. Nah itu baru cocok nih kayaknya Bu Joni. Gak usah disikin temaninya. Tapi cukup lumayan bagus hari ini Bu Joni. Sudah ada perkembangan. Geocha udah kayak komentator pantun ya hari ini. Suksama dahat Bu Joni. Sudah selalu menemani Geocha siaran dari jam 1 sampai jam 3 sore. Sampunang sirap dumu niking nge Bu Joni, cantik nge kesayangan. Jangan. Ada siapa lagi nih? Beli Belalep Saputra. Kayaknya pendengar baru atau gimana nih Beli Belalep? Namanya lucu ya. Jadi menurut saya nih ya, kalau gak dengerin Fox Memory, itu berasa ada yang kurang di hati. Berasa galau gitu Geocha. Kalau saya bilang pasti Geocha gak percaya. Gak percaya. Karena Beli Belalep nih baru ikutan gabung. Kenapa gak dari dulu-dulu aja gabungnya? Kenapa setelah Geocha harus siaran dua kali dalam seminggu baru ikutan ya? Tapi terima kasih banyak Bli, udah ikutan juga berkomentar. Ini sudah memberikan nilai untuk Geocha 1000 katanya. Padahal nilainya yang di polling adalah 1-10. Makasih banyak ya. Gak masusuk Niki Bli Belalep. Terus ada siapa lagi nih? Katanya Mbok Dayu nilainya 9 Geocha. Alasannya Fox Memory itu sangat menghibur banget. Gimana dong? Pokoknya rankingnya ranking 1. Fox Memory ranking 2. Kalau ranking 1-nya siapa dong? Ini jadi pertanyaan lagi nih Mbok Dayu. Ranking 1-nya siapa? Kenapa saya jadi nomor 2? Nggak mau lah. Apalagi diduakan. Duh, sakit hati ini ya. Bu Feby sudah ikutan juga berkomentar, Fox Memory penting banget. Kalau dikurangi jadi sepi, ngantuk jadinya, gak ada Geocha yang menghibur. Asik. Sebegitu berartinya Geocha buat Bu Feby ya. Makasih banyak Bu Feby. Ada juga siapa nih? Ada Pak Gungurah juga nih ya. Pak Gungurah katanya, kok bisa dua kali Geocha siarannya, mau kemana emangnya? Geocha mau fokus dengan pekerjaan Geocha ya Pak Gungura. Jadi ya harus dikurangi siarannya begitu ya. Terus ada Bu Lo Sumartini juga. Fox Memory sangat menyenangkan di siang hari Geocha, gak boleh diganti. Nah yang ini yang susah nih, gak bisa diganti itu. Sudah keputusan final Ibu cantik. Jadi ya masih bisa ketemu Geocha dua kali gak masalah lah ya. Terus ada siapa lagi nih yang berkomentar? Cak Mois. Poinnya 10 Geocha. Karena cara siarannya Geocha tuh bagus. Suaranya elegan, cocok sama programnya. Di samping itu penyiarnya ramah, mau nyapa atau balas chat pendengar, gak somse.
bahasa udah tahun 80-an deh kayak Comboy Somsa. Sombong sekali gitu ya. Bikin senang monitornya. Aduh, terima kasih banyak Comboy. Mohon maaf katanya baru joinan karena lagi sholat Jumat. Iya, terima kasih, gak apa-apa Comboy. Yang penting sudah memberikan penilaian juga untuk program Fox Memory. Geoco udah senang ya. Oke, terima kasih banyak nih Semutan Fox, daripada sedih-sedih gitu ya. Kita gak boleh sedih karena masih bisa mendengarkan Geoca dua kali dalam seminggu. Gak masalah, nanti ke depannya bagaimana informasi terkait siarannya, ditunggu aja infonya ya. Yang pastinya info satu ini yang gak boleh terlewat juga nih Semutan Fox. Kalau Semutan Fox biasa liatin Geoca di aplikasi dan pengen tahu apa sih sebenarnya yang membuat Geoca selalu semangat siarannya, jawabannya adalah sanga-sanga. Karena yang satu ini membuat Geoca semakin bugar, semakin bermanfaat dan berkualitas dalam menyampaikan informasi apapun itu. Karena memang salah satu jawaban yang bisa menyegarkan dan menghangatkan badan Geoca adalah sanga-sanga ya. Tentu saja karena ada 140 bahan alami pilihan di dalamnya dan memberikan kenyamanan serta relaksasi di tubuh Anda dengan wewangian lavender yang luar biasa menyengatkan gitu ya, menghangatkan. Jadi Anda gak perlu bingung-bingung lagi untuk mendapatkan sanga-sanga ini karena kualitasnya sudah terpercaya ya. Langsung aja bisa datang ke Fox Radio Bali untuk mendapatkan produk sanga-sanga ini di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar. Atau Anda bisa juga telepon dulu di 081-993-100102. Sekali lagi ya, di 081-993-100102. Sanga-sanga sebagus itu Semutan Fox, jadi jangan tunda lagi untuk beli sanga-sanga sekarang juga. Sanga-sanga memang sing ada lawan.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Anak budaya Indonesia Voice of sangat-sangat sing ada lawan. Gak kerasa banget salah satu single miliknya Kinan Nasution Nuansa Bening sedang ngantren kita di posisi 55 menit lepas dari pukul 2 sore waktu Vax Radio Bali. Dan itu berarti Geoce harus pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya sematan Vax. Jadi jangan lupa Geoce akan siaran setiap 2 kali dalam seminggu ya. Nanti di hari Kamis dan hari Jumat sematan Vax. Banyak yang udah nanya nih hari apa aja siarannya. Oke. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikutan gabungan hari ini. Geoce gak bisa sebutin semuanya, tapi terima kasih banyak sudah mengapresiasi dan momen-momen kebersamaan kita yang tentunya tidak bisa diganti dengan apapun ya. Sebentar lagi bakalan ada Gus Dika di Salam Sapa Sematan sampai dengan di jam 6 sore nanti. Jadi singgah sana ini harus Geoce serahkan dulu kepada Gus Dika ya. Kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Eksota dan Pasar, Geoce pamit undur diri. Jangan lupa tetap selalu ingat baik itu menular bersama 99,3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat Seng Adelawan. Sampai ketemu minggu depan ya.

0: ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Baik itu mendular semeton, mangkin sarang gus gandi ring salam sapa semeton, nyantos nampar ringgalah enam sanje malih aje bos.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Sampunang tengkejut, sampunang makeh metaken semeton. Mawinan ring sore ini mangkin biyen niki suarane Gus Gandhi kepirang ngendah niki nggih. Niki saneng fan sareng Gus Dika Kang Yang numun niki. Mawinan mangkin niki Gus Gandhi jagi nyarengin numun niki nggih ring salam sapa semeton. Dulu semeton sane jagi nyarengin ngendah niki nggih. Sampun Gus Gandhi siagi yang talar niki sekancan informasi spesial sareng semeton Fox nimpalin semeton sami sane kantun beraktivitas sering rainane mangkin nuju Sanje niki nggih sebeton niki sane jagi ngarsa tembang durus ring 087808553 utawi ring sosial media Facebook lan sebeton sida mirengin Gus Gandhi ring website foxradiobali.com. Taler ingetang sampunang lali niki sebeton nggih ngangge sane mawaste minyak balur sanga-sanga. Nah sekancan produknya nih dados niki sebeton rarah kemanten niki ke Kimia Farma utawi langsung ke Fox Radio Bali. Gus Gandhi jantos nggih.

0: Miring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ragani pasti ngangge parfum anyar nge.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
1: Mi, jaga dia yang mie ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
1: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
1: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: orang wow, ada orang bro. Ah, iraga cerit kan orang nih. Aneh penting.
1: Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, makin sampun nampak nih kisahnya Moas Tegalungan. Gus Gani sampun pasti kejagi. Ngebedar informasi, wuih, niki beragam tradisi unik terkait dengan Galungan, terutama niki ring sejebak jagat Bali, genda niki ngewenten dalar niki ring Baliage niki semeton. Nah, napi manten niki wenten hal unik ring atawi ritat kale ngemargi yang Galungan, ten genda niki semeton. Nah, siki-siki dumun iki Gus Gandhi jagi wedar kita niki nggih. Nah, ring desa ada tenganan Pegeringsingan Karangasem niki semeton nggih. Niki ritat kale Galungan ring salah satu Baliage niki nggih. Nenten menjor semeton, nenten talar niki ngelawar. Apun api niki ring wewidangan Bali biasanya kalau kenten niki nge yen sampun Galungan pasti ke penjor lan lawar. Nenten je malih asing kenten niki nge pasti wenten niki ring sekancan rumah anak kenten niki nge mau lawar merah, lawar gedang, pokoknya lawar pasti ada niki semeton sing kenten semeton. Nah, kenten talar niki ring masyarakat tenganan nenten nenten masang penjor semeton ring arep rumahnya nilan. Nenten taler niki wenten ula lawar bawi kenda niki nge. Nah, niki tergolong unik pisan niki semeton. Nah, napi mawinan taler niki semeton ring napi wasan niki ring Galungan nenten wenten sanemuaste lawar utawi menjor mekrane ring Baliage. Memang nenten dari dulu kenta niki nge nenten je memenyor kenten kuni niki semeton nge nak subuli pidan gitu niki semeton. Nah, informasi sejangkapnya ini niki semeton dados niki semeton rauhin ringmerdeka.com.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Mang Trianti. Niki sane sampun ke Arse oleh Ge Citra niki ring wewidangan Bangli demugi sampun terhibur. Genta niki tengah berjuang kon niki nggih juang-juang kemanten demun tanggal 1 bayah genta niki alias nganggeh melu. Rahajang sampun dalar niki wenten mole visu kasih sane sampun nyarengi niki genta dalar niki semeton Fox sane sampun nyarengin dawa galai tuni genda niki nge DJ niki gus gani jagi ararah demun niki wenten Bu Puput Nata niki ring wewidangan besake suksemu niki nyarengin genda nge wenten Yuli Susanti talar niki kijewin pesan tiangin niki nge wenten Made Ayu talar niki nge suksemu niki sampun nyarengin gus gani rahajang beraktivitas kayak manten nang ini semeton niki jagi ngererah all produk ultimate sanga-sanga sampun nang niki sampai bingung genten semeton nge mawina niki sampun semakin nampok niki ring genah soang-soang niki semeton rahuin kayak manten niki langsung ke Kimia Farma K24 Apotek lan Apotek Century seluruh Indonesia. Napi malih taler niki semeton wenten promo niki dawa galah 1 Juni niki nyantos galah 7 Juni genten niki nge ring Raine Somme nyantos redite niki semeton sidhe ngemulihin spesial free natural cream niki nge niki khusus ring boot sanga-sanga sane wenten ring outlet level 21 mall niki nge langsung ke manten niki ring lantai satunya nih sambil melancaran sambil ngererah sani gratisan niki genten nge karena spesial promo niki terbatas semeton nge. Nah semeton taler niki dados rawin outlet sanga-sanga ring de Keranjang Bali. Nenten perlu bingung genten niki nge mekrane niki produk sanga-sanga sampun wenten niki ring wilayah Indonesia. Yang penting langsung ke manten rawin ke Kimia Farma K24 Apotek utawi Apotek Century seluruh Indonesia. Ingetang niki semeton produk asli racikan babi Bambang Pranoto sampun pasti ke wenten foto babi ring tiap kemasannya nih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body soft, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ngemetua ngerasa tresna saking lolot niki nggih sampun ngeter galah ring 50 menit niki ngelintang saking galah tigang sanje niki semeton sane wau minap niki miragi. Salam sapa semeton kanggean rumun niki sareng Gus Gandhi mangke niki nggih mawinan beli Gus Dika kari tukaran bibi genten nggih. Rajang niki wenten ini Zeren Bu Madi Warni talar niki wenten ring si Bang Gede niki Pan Pung Fing genten niki susama niki oh Pan Sipung maksudnya niki sampun nyarengin Gus Gandhi genten niki nge. Nah minap talar niki semeton sani sampun nyarengin ni wau genten niki nge. Teman-temannya ini talar niki sampun Gus Gandhi siage yang. Nah, usah nike Gus Gandhi jagi sapa mewali wenten Pak Komang Chandra Sedata niki sane jagi ngarse Anak Agung Rakesidan sampun Gus Gandhi siage yang wenten mau tur jumlo talar niki suksume sampun nyarengin Bu Putu Sekaryani talar niki ring keboiwe punapi gadre niki sampun Gus Gandhi siage yang temannya niki nge. Malaysia Bos Gus Gandhi jagi tegur sapa mewali wenten Malaysia Kidumun niki Pak Yoga niki ring wewidangan canggu suksume niki ketut garing sampun Gus Gandhi putarkan niki nggih. Kijen niki jagi memancing niki pang bener ban Gus Gandhi nyarengin niki. Moyasni ini suksume niki sampun nyarengin sing sekalian niki cetak 4R niki.

93,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox Sani Minabuau Niki nemunin frekuensi 99,3 FM Kantor Mesikian tentunya ini ring salam sapa sementon. Nah makin Niki sampun sholat semenit ngelintang saking gala 4 sanji Niki semeton punapi gadre Niki sani durung sida nyarengin durus Niki nge Kang Yang nang dumu Niki tembang mantan sani sida Gus Gandhi putarkan dumu Niki nge sekadi Niki wenteni Rasusiadi ring tabanan Niki seme sampun nyarengin Pak Karuniyase taler Niki nge beli gede pase wenten Yan Ena ring singepadu taler Mokade Satriani genda Niki suksema Niki sampun nyarengin genda nge wenten Bu Desa Wahyuni taler Niki Bu Joni lan Pak Joni suksema sampun nyarengin Pak Dewa Buane taler Niki Nini Gusta suksema taler Niki sampun nyarengin wenten Yan Sudi ring Karang Dalem Niki nge nge suksema sarang samian Niki semeton sani durung ngiring sarangin Gus Gandhi nyantos nampar yang galah 6 sanje malih aja bos.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
5: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Singa de Lawan. Karadang Dumun Pak Wayan Sugita Ajus. Karadang Malu Tereki, Karadang. Gendan Ginge. Wenten Ibu Wayan Sugiani, Dalar Niki, Suksema Sampun Nyaringin Ring Manggis Karang Asem Niki. Beli Karek Suwana, Dalar Niki, Ring Wawidangan Pengosekan Ubud, Niki Sampun Nyaringin Gus Gandhi. Ingetan Niki Yen Seken Ngabe Kiriman Mai gitu nge. Daftar listnya sudah Gus Gandhi siapkan niki. Berdaftar win list niki becek yang boros gati jak munyi niki nge. Nanging semeton ngiring dumun niki sarengin nge. Pirengin dumun niki pirengin. Pirengin aja bos mantan mawinan niki. Semeton genda niki nge. Talar niki ring renane mangkin niki radio state dados pengiring sane satie nyarengin pekarian genten niki semeton ngicirin informasi ngibur miwah dados inspirasi sebilang raine tentunya niki semeton nggih. Nah mangne radio ring Bali presiden niki ngelimbak tur manut ring pikayunan semeton ngiring niki sarengin dumun PRSSNI Bali genten niki nggih ngledangan niki semeton sami antuk nyarengin survei digital. Nah tentunya ini niki semeton dados niki sing mekelo sing napi niki nyarengin semeton ya kurang lebih 5 menit kemanten niki sambil mirengin Gus Gandhi ngecuer genta niki nge langsung rereh kemanten niki linknya nih ring bio Instagram niki semeton nge Fox Radio Bali niki langsung kemanten rawin Instagramnya nih @99.3fm Fox Radio Bali tur semeton pilih link survei pemargin radio genda niki semeton nggih durus niki semeton yuk wantu dumun niki nagingin survei nenten jesuwe niki tuah 5 menit kemanten semeton.

0: ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
9: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
10: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
9: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
7: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Pun api sama ton Kari Niki stok minyak Sanga-Sanga sama ton Yening sampun akide durus Niki langsung tumbasin Niki minyak balur Sanga-Sanga sama ton nge. Dados Niki ke Fox Radio utawi Niki langsung ke apotek Kimia Farma K24 taler Niki Ring Century genta Niki nge. Napi malih Niki mangkin sampun nampok pisan Niki rainane jak metumpuk genta Niki nge. Nah biasanya kan lebih sering duduk utawi negak Niki menjahitan. Nah sering pun Niki sani muaste pegel-pegel. Nah langsung gunakan yang namanya minyak balur Sanga-Sanga. Tapi semeton uning ten. Nah dari sekian banyak Niki rainan umat Hindu genta Niki semeton nge, ternyata galungan Niki sani paling dawe genta Niki semeton paling mekelo Niki rangkaiannya semeton nge. Niki jumlah totalnya niki sekitar 1 bulan 7 hari niki semeton utawi abulan pitong dine ngawit niki 25 hari sebelum galungan niki semeton sana muaste tumpuk bubuh lan niki ketutup ring raine napi niki hilang niki tusan tiangnya semeton. Nah hilang sekena niki tulisan yang ini niki sebutan niki. Pokoknya niki rainan galungan niki rainan sane paling liu niki rangkaiannya sebutan niki abulan pitong dine niki nge. Mulai dari tumpuk bubuh, tumpuk sugian Bali, sugian Jawa, penyekeban, nyantos niki pas nyabut penyor kenten niki sebutan nge. Nah, informasi sejangkapnya ini semeton Niki Dados Rauhin ring kompas.com.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali sangat-sangat asing ada lawan. Si kita bangsa keng motivora ngalahin gumi nih kenge pakai F nge sama ton nge. Boy aja pakai V utawi P. Ngai bingung penyiar kan nih sama ton sami nih kenge request lagu motivora kon nih. Malah jesekan nih kenge ngalih motivora karena band baru nih. Aduh, nge semeton, suksesnya niki sampun nyarengin kita niki nge kangyang, dulu niki keledangan nyane niki semeton, ya niki semeton niki sampun medui 9 kotak packaging minyak sanga-sanga, sane varian tanah milah tanahmu, kita niki nge baik sane klasik, utawi sane ultimate, ingetan semeton, sampunang niki kutange semeton nge, nah kumpulkan niki lan kirim niki ke Radio Fox. Nah syaratnya niki semeton wajib direngin nge ukurannya niki 100 mili wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi tahun di atas 2024. Lengkapi dengan syarat lainnya niki semeton menekadi fotokopi KTP, nomor telepon sane aktif, nama lan alamat lengkap. Nah di depan amplop dagingin niki salah satunya nih semeton nge karyawan konsumen utawi sangasian. Nah langsung ke mantan kirim ke Pabrik sangat-sangat Talor Dados niki semeton sane megenah Ring Margi Sawo nomor 88 Banjar Sanding di sebabakan Gianyar Bali. Utawi langsung ke Fox Radio Bali semeton nggih ingetang Talor niki. Semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

822 Masehi kenten niki. Nah, jadi Hari Raya Galungan taler niki diperingati selama 3 abad. Nah, sebagaimana Gus Gandhi taler niki lansir saking website resmi PHDI Banten. Nah, niki taler perayaan Galungan sempat terhenti selama 23 tahun niki semeton tepatnya. Jadi niki dihentikan pada tahun 1103 Saka kenten niki nggih di bawah pemerintahan Raja Sri Ekajaya yang konon pada saat itu semeton wenten musibah saat perayaan Galungan ditiadakan. Nah, barulah pada tahun 1126 tahun Saka niki semeton perayaan Galungan kembali dilaksanakan. Ketika ya Raja Sri Jaya Kasunu niki memerintah kenten nggih. Nah, seperti yang tertulis juga pada lontar niki semeton, lontar Sri Jaya Kasunu. Jadi perayaan Galungan kembali taler niki kelaksanayang oleh Raja Sri Jaya Kasunu yang melakukan tapa berata dan semadi di Pulau Dewata Bali. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton taler niki dados ngerereh ring kompas.com.

Fox Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga Meh Ratu Bedare Kadena Seken niki satu-satunya di hati. Ternyata cuma salah satunya niki daripada nyakit hati. Sing gitu niki semeton. Mending mai melalui Jagus Gandhi sambil ngalih makan niki kijet tuh Gus Gandhi. Sampun pastikan niki semeton the one and only genda niki nge mangul-angul le Kristo. Niki cocok pisan ini semeton sedak sakit hati, sedak mumet niki sawire pekerjaan rame genda niki nge ngai pusing. Nah, segarkan pikiran dan mata tentunya biar perut juga terpenuhi genda niki nge. Langsung niki ke mangul-angul le Kristo sana mengenah ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Gianyar Bali. Niki akeh meduwe ajengan niki semeton sane meduwe cita rasa yang khas minakadi niki wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Enten daler niki driki wenten genah sane sida nampung kudus tali diri mangul-angul lek estetik restoran kesaringin keluhan danu bage saking sanga-sanga.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menerima.

0: tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Tresne kanti mati saking Made Gunawan niki sematon nggih. Salah niki Gus Gandhi menyapa dumun niki wenten Mbok Yona Bintang niki sane wau nyarengin Gus Gandhi kune niki wau raos saking genep karian langsung kune niki santap malam genten niki nggih. Malam utawi sanje niki. Ngira aja nggih manten Mbok Sri Lumbung wenten Mbok Miniasih taler niki Bu Made Warsini, Talar Pak Gungura, Beli Blelep Saputra kita niki. Benar kita nyebutin niki Jack Pelih asalnya niki ampura dumun niki agak celimputan niki Gus Gandhi nyebut niki. Suksama niki Beli sampun nyarengin genten nggih. Wenten Talar niki Bude Kris ring semeng ring semeng ingat bajak semeng gen niki otak niki siaran pagi soalnya. Otak siaran pagi tapi jiwa niki di sore hari gen dan ge. Aksa Mayang dumun niki. Ben berprotese wenjap niki. Aduh. Beli topeng SDC sukses niki sampun nyarengin gen dan ge. Semeton Fox sampunna mengingsir raler niki male aja bos. Beli Gus Dika jagi nagingin budaya Indonesia gen dan niki ge. Sane nakenang Beli Gus Dika Uli Tunian niki male jebos niki ragane jagi nagingin budaya Indonesia gen dan ge. Wenten Beli Tut Mahesa niki suksama de kutange gone ah ngujang kutang niki cukup baju ge niki kutang ngene niki Beli Tut Mahesa ini juga ada dong nedemen san mancing-mancingin Gus Gandhi niki nak sing dadi mekedean niki program niki nak harus serius niki program niki nge ada nge sukses semua semeton

0: Gising ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
4: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
5: A few moments later.
6: Woi, mbak, tolong rokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
3: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
7: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.

99.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sukses sama tahun sampun nyarengin Gus Giandi. Sinampure ya deng wedet keiwangan wantah juga gonyakan ke mantan. Benjangan malih wawanin rahajeng mesandekan lan sampun namo kisir dumun malih jebos budaya Indonesia kesarengin Gus Dika niki semeton nggih. Langsung ya mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Giandi mapamit antuk para mesanti Om. Santi, Santi, Santi Om. Baik itu menular bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sekananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: Aing ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam semeton, Gus Dika balik di Budaya Indonesia sampai jam 8.

Fox Radio Bali 99,3 FM Fox, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Juicy Lucy, Lampu Kuning. Udah mengudara ya semuanya Fox ya. Semoga bisa menghibur semuanya Fox di tengahnya macet kota dan pasar ini yang baru pulang kerja ya semuanya Fox. Dan saatnya Gus Dika sekarang mengudara dulu ya, sore ke malam ini. Yang pastinya menemani Anda nanti dengan lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda. Dan Anda bisa juga gabungan langsung ya Smeton Fox di aplikasi Fox Radio yang didownloadnya secara gratis. Dan Smeton Fox juga bisa komen-komen langsung streamingan dari HP masing-masing. Dan buat Smeton Fox yang mau gabungan langsung di WhatsApp bisa juga di nomor 087-808-53-993. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Jangan lupa Smeton, jangan kemana-mana ya, karena nanti ada Sandiwara Radio yang akan menemani di malam hari Anda.

Voice of Sanga-Sanga, satu lagu dari TMC James, Nakila, Garam dan Madu. Semeton Fox, ada informasi penting dan bermanfaat buat Semeton Fox nih yang lagi memiliki impian atau cita-cita ya. Semeton Fox bekerja di Hotel Bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Nah, Semeton Fox, sekaranglah saatnya Anda buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Soalnya bulan Juni ini ya Semeton, jadilah jagoan Semeton, karena semua Semeton Fox ya, di bulan Juni ini ada jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Dan kalau Semeton Fox mengambil program 1 tahun dan nikmati potongan biayanya ini sampai dengan Rp500.000. Ingat Semeton, makin ditunda pendaftarannya, potongan makin berkurang loh. Atau juga mau ambil program 2 tahun, auto dapat cashback Semeton sampai di Rp8.000.000. Dan spesialnya lagi nih Semeton, buat Anda yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Dan khusus promo ini, kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping guys, dan pastinya buat Semeton yang daftar sekarang. Jadi Semeton Fox, Elizabeth sudah hadir di Denpasar, Gianyar dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.

Box Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Eat Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ya, kalau Eat Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Kalau Semeton Fox, sedia sanga-sanga sebelum sakitnya lebih parah ya Semeton. Nah, jika lo merasa Semeton Fox gak pegel-pegel, gak masuk angin gitu kan, gak enak badan ya Semeton, langsung aja buruan check out payment dulu sanga-sanga ya Semeton. Apalagi sekarang pabrik sanga-sanga bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate Semeton. Waspada juga ya dengan produk palsu Semeton, soalnya produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya Semeton, sekarang juga ada produk baru loh, yakni Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, Semeton Fox dapat langsung mengunjungi platform resminya di Instagram @sangasanga_bali dan websitenya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekaryo, pang montora bisa anggon gek.
2: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten yanan ke di gunung wenten nek kecak.
3: A few moments later.
1: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken, gek.
2: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya.

0: sarang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga BCL, karena ku cinta kau. Ya, Smartphone Fox, ini Gus Dika kembali lagi ya, mau menyapa Smartphone Fox kali ini yang udah gabungan di aplikasi Fox Radio dulu ya, karena ini lagi sebentar akan ada sandiwara, jadi mau menyapa aja dulu nih Smartphone. Dan di sini yang udah gabungan yang di malam-malam hari ini, kita ada Mbok Putu Suryantini yang gabungan di aplikasi, terima kasih banyak ya. Dan ada juga Bu Made Warsini, Abah Waisel, Pak Tupurwe yang gabungan dari Sesetan, yang titip salam nih buat Pak Manswastika, Ketut Ari, Cak Mbok Is, Dek Nari, dan Mbok Jetusri yang mau request lagu Mahal Ini, Rindu Kurindu. Siap, karena rindunya Pak Tupurwe dengan seseorang tak terbendung kayaknya nih ya. Ada juga nih Beli Ketut Ari, Sugina Dinasra yang sudah gabungan, terima kasih banyak. Dan saya mau melimpir ke WhatsApp dulu ya teman-teman. Ada Beli Gede Pasak dari Monang Maning, Beli Adi Suputra dari Abian Semal. Lanjut lagi ada Pak Ari Dinamika juga yang udah gabungan, Mbok Dek Lestari juga yang udah gabungan, dan Mbok Helena Wati yang mantulnya nih mas sampai malam ya. Boy Rasusyadi juga sudah gabungan ya, yang request tembang Indra Sinaga Gak Romantis sudah saya putarkan, walaupun gak romantis rombongan makan gratis ya. Ada juga Bima Dehendra Saputra, Bu Wayan Lastri, Pak Yan Sing, Pak Yan Ena Singa Padu udah gabungan. Dan gak cuma itu, ada juga Gung Biang Rake yang sudah gabungan ya. Dan ini aduh, langsung dijodohkan dengan cucunya sepertinya nih ya. Langsung disodorin nih foto cucunya nih. Cantik, bener sekali cantik ini. Ternyata pergina juga ya. Dimana nih mungkin sama-sama pergina bisa berjodoh nih. Dan biar gak lama-lama ya teman-teman Fox ya, saya putarkan dulu satu lagu dari Mahal Ini, dan lanjut kita akan mendengarkan Sandiwara Radio.

0: Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode pertama, runtuhnya Singhasari.

sahabat pendengar dimanapun berada, semoga semua sehat dan bersemangat. Kembali kita bersua di udara untuk menyimak kisah sandiwara radio dengan judul utama Babad Majapahit. Kisahnya terjadi beratus-ratus tahun silam di tanah Jawa yang menyuratkan tentang perjuangan kekuasaan, cinta, dan cita-cita menyatukan Nusantara. Semoga semua terhibur dan bisa memetik buah kisah yang baik dan membuang bagian-bagian yang buruk. Inilah Sandiwara Radio, Babad Majapahit. Episode pertama, subjudul, Runtuhnya Singasari.

0: sungguh kuat semedimu, sehingga membuatku datang padamu.
1: Punten, siapakah tuan? Mengapa datang ke dalam semediku?
0: Aku tak bernama, tetapi mereka yang mengetahuiku menyebutku Sabdo.
1: Sabdo?
0: Aku datang untuk memberitahumu, waspadalah, waspadalah, akan datang tikaman dari belakang. Api pun menjalar, darah tumpah di mana-mana. Kau sendiri tak mampu membentengimu. Semuanya sehingga Singasari dan rajamu runtuh.
1: Sabdo, tunggu. Jelaskanlah apa maksud dari pesanmu itu. Siapa yang akan menikam dari belakang? Bagaimana mungkin Singasari dan Sang Prabu Kertanegara runtuh? Itu tidak mungkin. Hei Sabdo, kembalilah. Jelaskanlah semuanya itu.
2: Raden Wijaya pun terjaga dari semedinya. Sia-sia ia memanggil-manggil sosok yang disebut-sebut bernama Sabdo itu.
1: Oh, baru kali ini dalam semediku didatangi sosok tua bertubuh gembrot yang disebut-sebut bernama Sabdo. Apakah pesannya bisa ku percaya? Hari masih gelap, tapi tidak mungkin melanjutkan semediku. Lebih baik aku akan ke Sentong beristirahat bersama istriku.
2: Raden Wijaya melangkah menuju kamarnya, di mana di sana istrinya Dewi Gayatri tidur. Namun ia melihat tidur istrinya gelisah dan tengah mengigau.
3: Kakanda Raden Wijaya, tolong.
1: Ada apa dengan istri?
3: Mereka menawanku.
1: Mengapa mengigau? Apakah dia bermimpi buruk? Harus cepat kubangunkan. Hei, Dinda. Dinda Gayatri, bangun, bangunlah. Aku di sini. Aku Raden Wijaya, suaminya.
3: Kakanda Raden Wijaya.
1: Ada apa denganmu? Mimpi apa? Ayo, bangunlah.
2: Raden Wijaya mengguncangnya agar terbangun. Namun, meski sudah sedemikian lama diguncang, tetap saja istrinya tidak terjaga.
1: Rupanya istriku mengalami mimpi yang mengerikan, bukan mimpi yang biasa. Walau aku sudah mengguncangnya dengan keras, tetapi Dinda Dewi Gayatri tidak juga terjaga. Kalau dibiarkan terus begini, perempuan yang sangat kucintai ini

0: dengan konsentrasi yang tajam dan tarikan olahan nafas yang menghidupkan kekuatan cakra-cakra dalam tubuhnya, mengalirlah arus gaib itu ke dalam jari telunjuk Raden Wijaya yang kemudian disentuhkan dengan cepat ke kening wajah istrinya. Dan sesaat kemudian, perempuan itu pun terjaga.
1: Ah, Suksma Batara, akhirnya bisa kubebaskan istriku dari tarikan arus mimpi buruknya.
2: Kakanda Raden Wijaya.
1: Dewi Gayatri, pastilah tadi mengalami mimpi sangat buruk. Ah, Dinda, seburuk apakah mimpi itu sampai mengganggu tidurmu?
2: Aku melihat Badai Darah memporak-porandakan kerajaan Singasari.

0: Sakti Keraton Singasari. Ayanda Prabu Kertanegara gugur.
1: Duh, semoga semua itu hanya mimpi buruk.
0: Kita berpisah. Para prajurit musuh menawanku. Duh, Batara Siwa Buddha. Janganlah terjadi semua ini.
1: Besok kita akan meminta para pendeta menggelar upacara agar mimpi Dinda itu tidak terjadi.
0: Kakanda Raden Wijaya, kulihat engkau sudah berjuang hebat. Namun, badai darah di Singasari itu tak mampu engkau redakan. Bahkan, nyawa Kakanda berkali-kali terancam melawan yang begitu banyak.
1: Sungguh mengerikan jika ini hanya mimpi. Tapi kenapa aku juga mendapat pesan gaib serupa itu di dalam semediku?
0: Apa? Kakanda juga mendapat pesan serupa dalam semedi?
1: Ya, Dinda. Saat Kanda bersemedi, datang seorang tua bertubuh gembrot, mengaku bernama Sabdo, menyampaikan pesan mengerikan itu.
0: Kita harus memberitahu Ayahanda Prabu perihal mimpi buruk ini, dan juga pesan dalam semedi, Kanda, agar sedini mungkin dipersiapkan menghadapi ancaman pemberontakan.

0: hadapku.
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Prabu Singasari. Maksud penghadapan saya bersama istri ingin menyampaikan perihal mimpi menakutkan yang dialami Dewi Gayatri, juga pesan yang saya terima dalam semedi.
0: Mimpi yang menakutkan dan pesan dalam semedi. Mimpi itu hal biasa, dan pesan dalam semedi harus ditafsirkan oleh ahlinya. Kenapa kalian sangat cemas?
2: Hatur sembah, mohon berkenan Ayahanda Prabu mendengarkan mimpi yang Putri Paduka alami.
0: Ya, putriku, coba ceritakanlah.
2: Dalam mimpi itu, Singasari disergap para pemberontak. Putrinda melihat darah di mana-mana, dan kerajaan Singasari runtuh. Ayahanda Prabu gugur.
0: Singasari runtuh, aku pun gugur. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Yang pernah tumbuh pasti akan tua dan mati. Bahkan waktu pun suatu kali nanti akan berhenti. Sudah, hapus air matamu. Hei, putriku yang cantik jelita, Dewi Gayatri. Engkau sekarang bukan gadis remaja lagi. Sekarang sudah menjadi istri dari Raden Wijaya yang kelak akan menduduki tahta kerajaan Singasari. Raden Wijaya, suamimu selain tampan, kuat dan cerdas, juga di dalam tubuhnya mengalir darah Ken Aro, pendiri kerajaan Tumapel yang kini berubah menjadi kerajaan Singasari. Ingatlah kalian berdua, berkat penganugerahan Batara Berawa, aku kini sakti dan bisa melihat apa yang akan menimpaku dan kerajaan Singasari. Jika nanti maut mengambil nyawaku dan kerajaan Singasari runtuh oleh para pemberontak, maka kepada Raden Wijayalah kalian berlindung.
2: Ayahanda, hidup di dunia ini memang tidak kekal. Namun, saya ingin Ayahanda Prabu tetap sehat dan memimpin Singasari. Duh, Betara Siwa, lindungilah Ayahandaku.
0: Sudah, jangan menangis lagi. Lihatlah, Ayahandamu masih segar. Kedudukanku sebagai Raja Singasari pun masih kuat. Ancaman pemberontakan terhadap Singasari itu sudah biasa. Apakah kalian lupa? Selama ini para pemberontak mudah kutaklukkan. Aku sudah menumbas pemberontak cara raja. Pemberontakan yang dipimpin Mahisa Rangka juga kuhancurkan. Kukirim juga penaklukan kembali. Bagaimana menurutmu, Empu Raganata? Apakah perlu kita melakukan tindakan untuk mengantisipasi pesan mimpi itu?
3: Sepengetahuan Amba, belum ada sejarah tindakan pertahanan kerajaan dilakukan karena adanya mimpi buruk. Belum pernah ada. Tindakan keprajuritan harus dilaksanakan berdasarkan laporan-laporan para telik sandi. Bukankah sampai hari ini tidak ada laporan telik sandi yang melaporkan adanya keganjilan-keganjilan pemerintahan bawahan, baik dari Madura, Daha, Bali, atau dari Gelang-Gelang?
1: Maafkan Paduka Prabu, Nanda masih mencemaskan perihal mimpi buruk permaisuri Nanda. Apalagi sebelumnya, saat Nanda bersemedi, datang sosok bernama Sabdo mengingatkan hal serupa mimpi istriku. Tidakkah ini mencemaskan Paduka?
0: Ya, aku memang cemas. Tapi kerajaan Singasari sudah siaga menghadapi bahaya apapun. Bukankah begitu, Empu Raganata?
3: Atur sembah, menurut

0: hamba. Serangan berbahaya yang pantas diwaspadai adalah serbuan pasukan Tatar dari Mongol. Kaisar Mongol Kublai Khan pasti marah besar karena Paduka pernah menolak mengakui kekuasaan Tatar sampai ke tanah Jawa dan menolak membayar upeti kepada Tatar.
1: Kaisar Kublai Khan pasti marah juga karena aku berani mencoreng-coreng wajah utusannya itu dan memotong kupingnya si Mengci.
0: Kemungkinan serangan dari bala tentara Tatar Mongol sangat besar terjadinya. Entah kapan itu, hanya Sang Maha Waktu yang bisa menjawabnya. Namun kekuasaan-kekuasaan bawahan di beberapa tanah Jawa dan Nusantara yang Paduka remehkan juga bisa menjadi badai besar jika mereka bersatu. Sebab pada saat ini pertahanan Singasari sedang lemah karena seluruh pasukan Singasari dikerahkan ke tanah kerajaan Suwarnabhumi, penguasa Melayu.
1: Empu Raganata, hayalan marah bahayamu terlalu jauh dan tidak masuk akal. Sudahlah, aku tutup penghadapan ini. Mari bersamaku ke kuil pemujaan. Saatnya melakukan puja tantra kiwa untuk kekuatan dan kemenangan Singosari.
2: Sembikodawu.
3: Di kuil itu, sejumlah pendeta Bhairawa sudah menyiapkan semua sarana pemujaan. Di antaranya, minuman tuak dan daging-daging yang berlimpah. Mantra pemujaan sudah dirapalkan oleh para pendeta. Raja Singasari, Prabu Stikertanegara, bersama para pejabatnya mulai melakukan gerakan-gerakan mudra pemujaan Tantra Kiwa yang sangat mistis sambil menikmati sarana pemujaan sepuas-puasnya. Raja Sri Kertanegara menenggak minuman tuak sampai lenyap dasar dahaganya. Daging-daging segar disantap sampai habis puncak isi kekuatan perutnya. Mereka pun mulai kenyang dan mabuk sampai jiwanya bergerak ke alam murni sejati menghadap Sang Hyang Bhairawa. Kemudian, di tengah keheningan mabuk itu, terdengar gong tanda bahaya dipukul gencar.
4: Paman Empu Raganata, perkenankan saya melapor.
5: Raden Wijaya, benarkah ada pemberontakan?
4: Bahaya di depan mata. Raja Gelang-Gelang, Jaya Katuang memberontak.
5: Jaya Katuang melakukan pemberontakan? Dasar licik. Beraninya di saat pertahanan kita melemah. Mari menghadap raja.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
8: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
9: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
8: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, Bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: Ayo, ayo minum lagi seguasnya sampai jiwa kita suci dan berkenan diterima oleh sang yang Bhairawa.
12: Hatur sembah paduka. Nanda datang bukan untuk ikut ritual suci ini.
11: Raden Wijaya, kau adalah menantuku. Tapi jangan coba-coba mengganggu ritualku. Keyakinanku bisa kupangkal kepalamu. Pergi!
12: Mohon ampun paduka. Mengganggu ritual suci paduka. Nanda adalah menantu paduka. Tiada berani berdusta mengenai keselamatan paduka dan kerajaan Singasari. Saat ini, Singasari di ujung bahaya. Para pemberontak telah bergerak dari arah utara. Perintahkanlah pada Ananda untuk segera menghadang pasukan pemberontakan itu.
11: Raden Wijaya, menantuku yang tampan dan pemberani, sebutkan nama pemberontak itu. Akan kupenggal sendiri kepalanya.
12: Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang.
11: Itu tidak mungkin. Jaya Katwang adalah sepupuku, iparku, dan pesanku. Bahkan aku pernah mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang. Mana mungkin dia berkhianat.
13: Ampun paduka, izinkanlah hamba memohon. Berhentilah menenggak tua dan menyantap daging-daging upacara tantra kiwa itu. Cobalah keluar keraton. Oh paduka, lihatlah ke langit utara. Asap hitam sudah membumbung tinggi. Tanda telah terjadi pembakaran di pinggir kota Tumapel.
12: Dari para telik sandi, musuh memang menyerang dari arah utara. Paduka, perintahkanlah Ananda menghadang musuh itu dan memadamkan pemberontakan itu.
11: Asu kau, Sri Jaya Katuan. Raninya kau berkhianat. Kami, Batara Bhairawa, kupangkal kepalamu, Jaya Katuang. akan kumakan dagingmu mentah-mentah, darahmu akan kutegar sebagai ritual persembahan suci, dan kepalamu akan kupakai sebagai hiasan kalungku. Ada raja! Ada raja! Ada raja!
14: Hatur semua hamba, Arda Raja Sendiku menjalankan titah.
11: Kenapa? Kenapa ayahmu, Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang yang selama ini setia padaku, kini melakukan pemberontakan? Lupakah ayahmu dengan jasaku mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang? Lupakah ayahmu bahwa istrinya Turuk Bali adalah saudari kandungku? Lupakah ayahmu bahwa kau adalah menantuku?
14: Duh, ayahanda mertua Paduka Raja Singasari, maafkan Ananda, sungguh tidak mengerti dengan adanya pemberontakan ini. Jika benar para pemberontak itu adalah prajurit dari Gelang-Gelang, di mana ayahku Jaya Katuang adalah rajanya, maka terkutuklah ayahku Jaya Katuang yang berani memberontakan ini.
11: Ada raja, kau benar. Terkutuklah ayahmu Sri Jaya Katuang kalau benar melakukan pemberontakan. Dari kuil pemujaanku ini, aku mengutuknya jika benar dia melakukan pemberontakan.
14: Ayahanda mertuaku Paduka Raja Singasari, mohon perintahkan hamba, Anda Raja turut menghancurkan para pemberontak. Dan jika perlu, hamba yang akan memenggal kepala ayahku Jaya Katuang atas dosanya memberontak.
11: Sungguh besar nyalimu, menantuku Arda Raja. Bersungguh-sungguhkah engkau berani memenggal ayahmu Jaya Katuang jika dia terbukti memberontak?
14: Hamba berani bersumpah.
11: Baiklah, ku perintahkan kepada kalian berdua, menantuku Raden Wijaya dan Arda Raja, tumpas para pemberontak itu.
12: Sendiko Paduka.
3: Ketika Raden Wijaya bergegas keluar dari kuil, ia dicegat oleh istrinya Dewi Gayatri.
15: Kakanda, Kakanda, ada apakah? Kenapa begitu gaduh? Kudengar para prajurit menyerukan ada pemberontakan. Kulihat juga api membumbung di utara.
12: Istriku Dewi Gayatri, ternyata mimpimu benar adanya.
15: Benarkah? Benarkah telah terjadi pemberontakan?
12: Benar, Dinda.
15: Duh, Betara, selamatkanlah Singasari.
12: Dinda, tunggulah di dalam keraton. Aku akan memimpin para Bayangkara menghadang dan menumpas para pemberontak itu.
15: Semoga Batara Indra memberkati kemenangan dalam tugas berat ini.
3: Raden Wijaya meninggalkan istrinya. Ia bergerak cepat mengumpulkan para Bayangkara serta para pengikutnya, di antaranya Nambi, Sora, dan Gajah Pagon. Sebelum berangkat, Raden Wijaya mendekati Arda Raja.
12: Sang Arda Raja.
16: Ada apa, Raden?
12: Kita berdua adalah menantu Paduka Raja Singasari, Sri Kertanegara. Sebagaimana titah Paduka Raja Singasari, Sri Kertanegara, kita berdua ditugaskan menghancurkan para pemberontak itu.
16: Benar, Kanda.
12: Dinda Arda Raja adalah putra dari Sri Jaya Katuang yang melakukan pemberontakan. Selain itu, Dinda Arda Raja juga adalah menantu Prabu Kertanegara. Tunjukkanlah kesetiaanmu pada mertua dan juga raja kita, Prabu Kertanegara.
14: Jangan ragukan diriku. Aku siap membela Singasari dan mertuaku Raja Singasari, Sri Kertanegara.
12: Cegahlah peperangan ini agar tidak banyak korban berjatuhan. Kita bersaudara. Singasari dan Gelang-Gelang bersaudara, bukan bermusuhan. Musuh sejati kita adalah Tatar Mongol.
14: Sendiku.
12: Tapi jika tidak bisa dicegah,
4: maka tugas kita adalah menghancurkan pemberontak. Walau engkau harus berhadapan dengan ayahmu, Sri Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang.
16: Sendiko, Raden.
4: Terima kasih, Arda Raja. Jaya Singasari! Jaya Singasari! Jaya Raja Singasari! Prabu Sri Kertanegara! Semua pasukan Bayangkara Singasari, mari hancurkan para pemberontak itu!
3: Sampai di arah utara pusat kerajaan Singasari, Raden Wijaya bersama pasukannya langsung menghajar pasukan pemberontak yang bergerak di wilayah desa Kumpulu. Hasilnya, semua pasukan pemberontak itu dapat dihalau dan ditewaskan. Kemudian, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya ke wilayah desa Kapuningan dan kembali para pemberontak berhasil dihalau dan ditumpas.
4: Jaya Singasari! Jaya Paduka Raja Sri Kertanegara!
17: Jaya Singasari! Jaya Paduka Raja Sri Kertanegara!
4: Hai semua pasukan Bayangkara Singasari, kejar mereka! Sepertinya pemberontak itu berlari ke wilayah desa Rabut Carat.
3: Raden Wijaya beserta pasukannya bergerak ke wilayah desa Rabut Carat. Ratusan pasukan pemberontak pun dibawanya dengan cepat. Puluhan tewas dan sisanya melarikan diri kocar-kacir. Namun, tiba-tiba Punambi melihat kepulan api dari arah selatan.
18: Raden!
4: Ada apa, Punambi?
18: Lihatlah, lihat! Api membumbung tinggi dari arah selatan keraton Singasari. Berarti pasukan musuh juga mendobrak keraton dari selatan.
4: Bajingan! Kita dijebak. Sepertinya pasukan pemberontak yang kita hadapi bukan pasukan inti. Semua pasukanku kembali ke keraton. Selamatkan Baginda Raja Singasari.
18: Raden,
4: ada apa, Punambi?
18: Izinkan kulau bersama pasukan kecil untuk melakukan serangan susupan dari arah lain menuju keraton. Raden silakan melawan perlawanan pemberontak yang datang dari arah selatan keraton. Saya bersama pasukan akan menyusup dari arah lain.
4: Aku mengerti maksudmu, Punambi. Bawalah pasukan kecil melakukan penyusupan. Selamatkanlah raja kita, Kertanegara.
18: Sendiko.
19: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
20: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Di Keraton Singhasari, pasukan pemberontak telah mengepung keraton. Hadangan dari pasukan Singhasari tidak membuat mereka ciut. Hujan panah yang menerjangnya dari menara-menara keraton dibalas dengan serangan balik dari pasukan pelontar batu-batu api, sehingga para pemanah ambruk dan keraton terbakar. Tapi pasukan pemberontak tidak bisa masuk karena gerbang keraton masih kokoh tertutup.
0: Kebomundarang,
21: ada apa Raden Arya?
0: Pasukan penghancur pintu gerbang sudah datang. Komandoi mereka agar menghancurkan pintu gerbang Keraton Singhasari.
21: Hai para prajurit gelang-gelang, satukan tekadmu, satukan kekuatan kita. Dobrak pintu Keraton Singhasari, rubuhkan pintu keraton. Dengarkan aba-abaku. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Dobrak! Bagus, bagus. Akhirnya, pintu Keraton Singhasari jebol. Ayo, tunggu apa lagi? Serbu! Runtuhkan Singhasari!
22: Serbu!
0: Kebomundarang, kita harus mencari Raja Singhasari ke kuilnya.
21: Raden Arya, kenapa kita mencari Raja Singhasari di kuilnya?
0: Kudengar, Raja Singhasari, Sri Kertanegara gemar melakukan ritual. Tantra Kiwa memuja Batara Bhairawa agar menganugerahkan kemenangan pada pasukannya yang sedang menaklukkan penguasa Melayu di Sumatera. Dalam melakukan puja, Raja Sri Kertanegara akan minum sepuas-puasnya sampai mabuk dan makan sekenyangnya sampai ambruk.
21: Begitu ya, baiklah. Pasukanku! Kalian kubagi dua kelompok. Sebagian geledah kamar keraton dan ruang bawah tanah. Tangkap semua istri, selir, dan putri-putri Raja Singhasari sebagai tawanan. Sebagian dari kalian ikuti aku mencari raja ke kuil pemujaan.
3: Sebagian pasukan dari gelang-gelang yang dipimpin Kebo Mundarang itu pun bergerak mengikuti Kebo Mundarang dan Raden Arya. Mereka menggeledah areal keraton mencari kuil pemujaan Tanta Kiwa. Sementara itu, di dalam kuil pemujaan, Empu Raganata berusaha membujuk Raja Singhasari Sri Kertanegara yang masih larut menenggak minuman tuak sambil melakukan gerakan-gerakan mudra pujaan pada Batara Bhairawa.
13: Hatur sembah junjunganku Sri Kertanegara, Raja Singhasari. Bahaya sudah di depan mata. Para pemberontak sudah memasuki keraton. Berhentilah minum tuak. Berhentilah menggelar ritual tantra. Marilah kita menyongsong musuh yang sudah berani menginjakkan kaki di halaman dalam keraton. Tunjukkan kita para kesatria Singhasari. Bukan kelas pengecut demi Ken Arok, leluhur pendiri kerajaan Singhasari. Mari kita hadapi lawan dengan kesatria.
23: Empu Raganata, apa kau lupa? Aku sakti dan bisa melihat takdir yang akan menimpaku. Tadi setelah mendengar mimpi putriku, juga datangnya sosok bernama Sabdo dalam semedi menantuku, aku sebenarnya sudah tahu bahwa maut akan datang menewaskan, meruntuhkan Singosari. Ini takdirku. Melawan takdir aku tak kuasa. Dan jika aku melawan takdir, itu sama artinya dengan melawan kehendak Batara Bhairawa. Selama ini aku menerima hidup bahagia dan berkuasa di tanah Jawa ini sebagai raja. Maka sekarang saatnya aku meninggalkannya dengan bahagia, menyatu dengan Batara Bhairawa.
13: Tapi sebagai manusia dari kalangan bangsa kesatria, kita juga diwajibkan untuk bertindak sesuai kewajiban dharma kita.
23: Aku sudah tahu, Raganata. Hari ini aku akan mengembalikan tubuhku ini pada maha pemilik hidup. Karena itulah, sepuasnya aku melakukan puja tantra kiwa. Minum sampai sepuas-puasnya, makan daging sampai sepuas-puasnya.
13: Tapi Paduka Raja Sri Kertanegara junjunganku, kita adalah wangsa kesatria, lebih mulia tewas dalam peperangan membela negara daripada di kuil suci.
23: Kali ini kau benar, Empu Raganata. Mana kerisku? Akan kuhadapi musuhku, si pengkhianat Sri Jayakatwang. Bagi pemuja Bhairawa, kematian bukanlah menakutkan. Kematian adalah awal untuk menyatukan dengan Batara Bhairawa.
13: Atur sembah, hamba haturkan keris pusaka paduka. Ambillah, tunjukkanlah kepada keris itu betapapun tubuh dan kesadaran paduka sedang melayang, tetapi keberanian suci sebagai kesatria tetap terjaga tajam membela kerajaan Singasari. Hamba Empu Raganata bersumpah setia dan bangga mengabdi pada paduka.
23: Terima kasih, Empu Raganata. Aku bahagia jika hari ini mati, karena kematianku membela warisan kerajaan Singosari. Aku sudah berusaha mengembangkan kerajaan Singosari ini, tidak hanya menguasai Jawa, juga meluas sampai Melayu, Suwarna Bumi. Selama ini, raja-raja sebelumku belum ada yang pernah berpikir meluaskan wilayah kekuasaan melampaui Jawa. Hanya aku yang berpikir jauh dan luas.
1: Prabu Kertanegara dan Empu Raganata keluar kuil pemujaan. Mereka langsung berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kebu Mundaran dan Raden Arya. Meski dalam kondisi sempoyongan mabuk tua, Kertanegara masih cekatan membunuhi para prajurit gelang-gelang yang menyerangnya. Namun, tiba-tiba, Raja Kertanegara kaget mendengar panggilan salah satu putrinya.
15: Ayahanda, tolong! Tolong!
21: Anakku, Dewi Gayatri. Rupanya, kamu sudah tertawan prajurit-prajurit pemberontak. Hei, lepaskan anakku. Dia putriku. Kalian pengecut, hanya berani pada perempuan. Aku Kertanegara, Raja Singosari. Lepaskan, lepaskan anakku. Hadapi aku.
2: Akhirnya Paduka Sri Kertanegara keluar menghadapi mautnya.
21: Ya cak, siapa kau? Beraninya kau menangkap putriku? Lepaskan atau kupenggal kepalamu.
2: Atur sembah, saya Kebumundarang, patih
11: dari gelang-gelang yang diperintahkan oleh Paduka Raja Sri Jayakatwang untuk memimpin penyerbuan ke dalam keraton Singasari. Dan dia adalah
5: hamba Raden Arya yang juga diperintahkan Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatwang untuk meruntuhkan Singasari sebagaimana dulu Ken Arok meruntuhkan Kerajaan Daha dan membunuh Raja Haji Dandang Gendis. Paduka pasti tahu itu. Raja Daha Haji Dandang Gendis adalah ayah dari Sri Jayakatwang, penguasa gelang-gelang yang adalah raja kami.
11: Pemberontakan ini adalah balas dendam dari Paduka Sri Jayakatwang kepada keturunan Ken Arok dan kerajaan Singasari yang didirikannya.
23: Diadam kalian berdua ke Bomundaran, dan kau Raden Arya, Mari hadapin aku secara kesatria. Lepaskan anakku, Dewi Gayatri.
11: Hatur sembah. Tantanganmu ku terima, Raja Kartanegara. Raden Arya, untuk menghadapi raja yang sedang mabuk tua, perut gendut karena banyak makan daging ini, Biarkan aku sendiri yang menghabisinya.
5: Silakan ke Bumundaran.
3: Meskipun Raja Singasari Sri Kertanegara sedang mabuk sempoyongan, namun ia tetap gesit menangkis sekaligus melakukan serangan balik kepada ke Bumundaran. Tendangannya pun berkali-kali bersarang telak sehingga pimpinan pemberontak dari gelang-gelang itu terlontar jatuh.
11: Oh, bajingan. Yeah!
3: Kebo Mundarang meloncat dan menyabet-nyabetkan kerisnya dengan cepat. Kemudian menikam dan menikamkan kerisnya berkali-kali ke tubuh Raja Kertanegara. Tikaman itu tepat sasaran di dada kiri, di mana jantung manusia bersarang. Seharusnya sang Raja Kertanegara mati tertusuk keris. Namun ajaib, ia hanya terlontar jatuh, tidak terluka.
11: Oh, rupanya Paduka sudah mendapat panugerahan kesaktian dari Betara Bhairawa, sehingga keris pusakaku tak mampu membunuhmu.
5: Kebo Mundarang!
11: Ya, Raden Arya! Apakah kau tahu cara membunuhnya?
5: Kita harus menyerang bersama sampai Raja Singasari lelah. Kalau sudah lelah, maka konsentrasi tenaga dalamnya yang membuatnya kebal akan rapuh sehingga tak mampu lagi menahan ketajaman keris dan tombak.
11: Tapi ini perbuatan yang sangat pengecut, mengeroyok lawan yang hanya seorang diri.
5: Kita sedang perang. Apapun bisa dilakukan agar menang. Bukankah dalam perang Mahabharata, Panca Pandawa menggunakan siasat licik Kresna agar bisa membunuh Drona? Sebaiknya sekarang perintahkan pasukanmu menyerang bersama-sama. Aku juga akan ikut menghajarnya.
11: Sebenarnya aku malu melakukan ini.
5: Hei. Daripada kau atau aku tewas, lebih baik melawannya secara licik agar bisa meruntuhkan Singasari demi memenangkan balas dendam Paduka Sri Jayakatwang Raja Gelang-Gelang.
11: Iya, kau benar, Raden Arya. Pasukanku, semua prajurit, kepung Raja Singasari ini. Serang, jangan ragu-ragu, tumbak dan tikam dia. Walau Raja Kertanegara kebal, tapi tenaganya yang melemah akan menyinakan semua kesaktiannya. Serang! Mampus kamu, Kertanegara!
3: Ratusan prajurit mengeroyok Kertanegara. Tumbak-tumbak mereka silih berganti menghujam tubuhnya. Keris-keris menusuk, golok menebas dan mencincangnya. Namun tubuh Kertanegara tidak terluka. Ia hanya terlontar jatuh kemana-mana. Keris, golok, tumbak bagai menyasar karet yang tebal. Bahkan prajurit yang tubuhnya gempal berhasil memukulkan palu gada besi ke kepala Raja Kertanegara. Namun semuanya tidak membuatnya runtuh. Ia sakti, ia kebal. Namun lama-kelamaan, karena kondisinya mulai lelah, Raja Kertanegara pun rapuh. Tenaga dalamnya yang digunakan menggerakkan konsentrasi kesaktian tubuhnya melemah. Ia mulai kendor sehingga keris Raden Arya menembusnya.
15: Ayanda!
6: Mampus kau Raja Singasari.
8: Hei, semuanya, dengarlah. Raja Singasari, Sri Kertanegara sudah tewas. Singasari ronto.
3: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode pertama. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Raja Kertanegara, Agus Chekov sebagai Empu Raganata, Ide Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Muda Wijaya sebagai Raden Arya, Agus Semaraputra sebagai Nambi, dan Muda Wijaya sebagai Sabdo. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Iyas Sagit dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

103 FM Voice of Sangat-Sangatah Taliat. Aku adalah lagu penutup di ruang dengar Anda ya semeton. Gak kerasa sudah 2 jam saya menemani Anda. Gimana nih semeton? Terhibur sama lagu dan sandiwara radio hari ini? Jangan lupa ya semeton Voxnya, tetap stay tune dulu sampai malam nanti, karena GAYA sudah siap menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Dan tentunya jangan berpaling dari Vox Radio Bali, tetap stay tune di Vox Radio Bali ya semeton Voxnya, dan jangan lupa untuk download aplikasinya. Dan buat semeton Vox, terima kasih banyak buat Anda yang sudah bergabung di Budaya Indonesia pada hari ini. Mohon maaf ya jikalau ada yang belum disapa ataupun ada yang belum keputar requestannya. Kita akan bertemu lagi di Budaya Indonesia pada episode-episode lainnya ya. Kalau begitu Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular bersama 99,3 FM Vox Radio Bali, Voice of Sangat-Sangat Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om.

kembali di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wangi semuanya Fox, kenyur wali serenggi ayarin tembang tresna nyantos gala selasa wangi. Sampunang lali baik nih kemenular kesarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan.

Selamat di Fox Radio Bali Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox Yening, semangat Niki Dadas ditumbas. Mungkin stoknya bakal cepat habis nge mauinan. Ya ya yakin semutan ya ayah Niki kesemangatnya sampun mulai 20% Niki. Semua api sih caranya menciptakan semangat ya ayah. Mang de benjang liburannya semangat Niki sani harus tetap mekarya juga tetap semangat kenten nge. Semangat Niki semutan Fox Dadas diciptakan dengan hal-hal sederhana. Untuk semutan Fox ini butuh suntikan energi benjang. Menten pacara simpel Niki untuk semutan Fox Dadas coba. Nggih. Sanika pertama luangkan waktu untuk melakukan hal sani semutan Fox suka. Entah nih ke olahraga, entah nih ke peregangan, entah nih ke membaca, ngopi lan sanilianan. Pastikan Niki sirup semutan Fox cukup. Nggih. Konsumsi ajeng-ajengan sani sehat lan bergizi lan sampunang lali untuk tetap aktif bergerak utawi sani sampun geewan nikang nika olahraga. Kedengarannya ya sederhana Sultan Fox. Nggih, nanging kebiasaan kecil pun Niki sering Dadas bahan bakar terbesar untuk menjalani hari dengan lebih positif dan produktif. Walaupun Niki benjang sampun masuk ke weekend. Muminan kadang-kadang senira gebutukan nenten je liburan panjang Sultan Fox nggih bisa jadi nenten produktif malah Dadas nih. Melainkan jeda sejenak untuk mengisi ulang semangat. Semerpun Niki ya ketus saking halo dok.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan

0: keindahan Ubud. Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Gimana Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox, sampai tanggal ini kini ringin gaya ring dina sukre mangkin mawinan bencang sampun wekan waktunya gaya mangkin untuk siaran menemani Smartphone Fox sedurung menemani malih ring dina sama nyarangin gaya ring aplikasi Smartphone Fox dados niki ring Fox Radio Bali 99,3 FM.

Sangat Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox Yening Sultan Fox Niki Lali. Ya ya Niki tugasnya untuk mailingang Niki nggih Yening reward umroh sangat-sangat kari Niki Sultan Fox kari wenten nyantos Desember 2026. Yening Sultan Fox Niki Lali malih untuk mengisi persyaratannya nih. Nanging lali napi sih persyaratannya di ayah Sultan Fox Niki hanya mengumpulkan tugasnya si kotak packaging minyak balur sangat-sangat sane varian ultimate dados sane klasik juga dados Sultan Fox nggih tur ring kemasan Nika dipastikan ring ukuran 100 ml lan sampun diproduksi di atas tahun 2024 ini sampun terkumpul Sultan Fox digunting dados dua bagian nggih dimasukkan langsung ring dalam satu amplop beserta juga Niki lampiran fotokopi Sultan Fox nomor telepon Sultan Fox ini aktif, tulis nama lengkap lan alamat lengkap, lan Sultan Fox ring depan amplop niki dituliskan Sultan wantah karyawan konsumen utawi sanga siang, ini sampun jangkep samian, Sultan Fox langsung mantan puniki dikirim, ring Fox Radio Bali, sanin genah ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar utawi Sultan Fox dari Niki Makter ring pabrik sanga-sanga sanin genah ring Margi Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Elingan Sultan Fox semakin banyak Niki tentunya semakin besar kesempatan Sultan Fox untuk mendapatkan reward umroh.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
1: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
0: Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Bana Budaya Indonesia. Gak ayah demen juga nih gini Sultan Fox Ake sana bergabung sereng gak ayah. Gak mungkin waktunya untuk gak ayah nih calling-calling Sultan Fox sana sampun bergabung sereng gak ayah ring aplikasi Fox Radio Bali. Sirkah nih sana sampun bergabung Wentan Pawayan selamat nih nyarengnya nareng mau widangan samplangan gianyar. Apa kata tarik segera dasra rahajang wengi Wentan Mama Dewars ini bergabung sereng gak ayah ring widangan dengan Nusa Dua Wantan Dewa Nyoman Witnyana Niki bergabung Ring Widangan Bedugol Blue Doping SDC Rahajang Wengi Wantan Putu Suryatini Nyarengin Niki Ring Widangan Bangli Wantan Imade Selanadi bergabung Tau ini Gustaf pun Niki nyarengin Gye. Wantan Imade Warni Nyarengin Gye Ayah Bulo Sumar juga bergabung Talar Sinamian Semotan Fox pun Niki Sampunang Dumun Kece-Kece Setu Sarang Gye Ayah Ring Tembang Terasa Semotan Fox

93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox Belek Peco saking Yan Jensen. Yening, selamat datang Fox puniki ngerasa bahagia mirang tembang puniki sampun ke request untuk selamat datang Fox pastinya. Sampun kalian teko komen-komen lansani durung makin nyarengin gaya langsung nonton iki bergabung ring aplikasi ya dos. Ring WhatsApp juga ada dos ring 087808555993. Lalu untuk semua Fox puniki sani kayun beraktivitas sering luar ruangan lama puniki nggih. Tur niki ternyata ngariyane pegal-pegal semua Fox sampun nang lali puniki berbekal sanga-sanga dibalurkan mantan ini sampun mulai terasa pegal-pegalnya sampun kumat niki nggih. Nabi malih yening masuk angin sanga-sanga produk juga niki sani minyak balur dadas semua Fox balur ring badan.

3FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Tanpa restu Rama, kadang-kadang Niki sani ngarenin berpikir 1000 kali Niki sama Tuan Fox nggih, untuk melanjutkan tapi harus berhenti di tengah jalan. Kadang-kadang juga momenan sama Tuan Fox selalu memikirkan hal Niki nyantos sani medue penyakit lambung. Niki juga nenten nyaman tapi malih Niki melakukan banyak aktivitas dan pekerjaan sani harus Niki dilakukan kenten nggih. Sani lambungnya tiba-tiba ngambek Niki sama Tuan Fox, kuncinya nenten dia soal menghindari makanan tertentu nggih. Nangi ya gaya nenten memberikan saran juga, nenten memberikan saran juga untuk sama Tuan Fox memakan memakan ajengan sembarangan, tetap dijaga sama Tuan Fox. Lan Niki juga sama Tuan Fox harus mengatur pola ngajengnya, disarankan untuk memilih ajengan sani rendah lemak lan tinggi dengan serat Niki nggih. Ngajeng dalam porsi kecil nanging sering sama Tuan Fox. Lan menjaga jadwal ngajeng Niki tetap teratur, mangga lambung Niki nenten langsung kaget kenten nggih. Lan nenten langsung tidur sesaat setelah ngajeng. Sementara Nika gorengan, ajengan pedas, asam, kopi, coklat lan minuman bersoda sebaiknya dibatasi. Mawina Nika ternyata memicu naiknya asam lambung sama Tuan Fox. Ini pengen hidupnya lebih tenang utawi Niki tenang kidik. Sampunang cuman dijaga perasaannya mantan, nanging dijaga juga lambungnya sama Tuan Fox nggih.

0: Capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: dengan lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sangha Saga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, nanti Niki mencari all product sangha-sangha, mau minyak balur, skincare, lensa nelianan, makin semakin muda, mau inan. Selamat Fox, nyanto sering pinanggal 7 Juni 2026, but sangha-sangha Niki Wenten Ring Level 21 Mall. Selamat Fox, nge, ring Senin, nyanto seminggu pastinya. Lan selamat Fox, yang numbas, Niki juga ada pacang mendapatkan promo spesial, free natural cream hanya ring but sangha-sangha sane menggenah ring level 21 mall. Nanging niki sani mau pelesirannya nenten kenten nggih, nenten sempat ke level 21 mall. Sempatan Fox nenten khawatir, sampunan khawatir mawinan. But sangha-sangha niki sampun juga tersedia ring The Keranjang Bali ring lantai 1 Semeton Fox. Napi malih makin produk sangha-sangha sampun juga tersedia ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Mau Semeton Fox keluar Bali lali makto sangha-sangha, tenang Semeton Fox nggih, ring luar Bali sampun juga wenten produk sangha-sangha ring tempat sane sampun gaya sebutkan. Nenten malih perlu bingung napi malih ragu, Semeton Fox niki sampun wantah sangha-sangha asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi, di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Tetap sayang saya tembang saking kadek balon, tetap sayang sebutan Fox nge. Yen di metunangannya sayang ya, yening sampun iki berumah tangga harus tetap awet niki sebutan Fox, kalau bisa bertambah malah niki nge. Sampunang malah kebalikannya sebutan Fox. Lan sana mungkin mangde niki sebutan Fox nenten berkurang sayangnya ring 99,3 FM gaya pacang calling-calling dumu niki sebutan Sani sampun bergabung sareng ge ayah wenten sirakah puniki ring WhatsApp 087885559993 mbok kadek Ratna rahajang wengi niki nyarengi ring Wijayan Gatsu Timur Denpasar seksama sampun bergabung wenten Bu Herlina Wati puniki nyarengin ge ayah semangat katanya siap wenten Gong Biang Rake puniki nyarengin ge ayah seksama ping banget puniki nyarengin ring Wijayan Tegal wenten Umade Warni nyarengin ring WhatsApp Belian Su bergabung niki ring Wijayan Klungkung Bu Wayan Sugiani nyarengin ring Wijayan Karangasem Mangge sewenten Blitut Nano puniki nyarengin ge ayah ring Wijayan Bangli Moira Susiadi bergabung ring Wijayan Penebel wenten Niki Adi Suputra nyarengin ge ayah ring Wijayan Abian Semal Bling Ura Endu nyarengin ge ayah ring Wijayan Tulikop Taler Sinamian Semotan Fox puniki sane sampun bergabung serang ge ayah ring Wengi Mangkin sampun nang numun kija-kija Semotan Fox.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selatan Fox, penanganan banjir yang kerap terjadi di kawasan hutan ini dinilai perlu untuk dilakukan secara menyeluruh lantaran hanya mengandalkan pembangunan drainase. Nih, Selatan Fox. Nih, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Bapak Igusti Anom Gumanti, niki mendorong pemerintah daerah untuk mengombinasikan pembangunan drainase dengan niki pengerukan sedimentasi ring tukat mati serta pembangunan embung sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir pun niki. Pernyataan niki disampaikan menanggapi rencana pembangunan drainase pengendali banjir ring ruas jalan Basangkase Nyanto Sunset Road, Kecamatan Kuta. Manut Bapak Anom Gumanti, langkah sani pacang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum lan Penata Ruang utawi PUPR Badung patut diapresiasi mawinan dados bagian ring upaya pemerintah mengurangi genangan air ring salah satu kawasan pariwisata utama ring Bali. Lan beliau juga niki menilai Selatan Fox pembangunan drainase nike pacang memberikan manfaat sangat signifikan tapi malih niki dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan prinsip clean construction dados dampak terhadap aktivitas masyarakat utawi Selatan Fox sami lan sektor pariwisata dados diminimalkan selama proses pengerjaan berlangsung. Sumber niki ge ketu saking Denpasar.viral ring social media Instagram Selatan Fox.

0: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
7: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil yang ukuran travel size nih, mbok.
7: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bara Budaya Indonesia. Semoten Fox, mungkin waktunya gak yang untuk malih calling-calling nih. Semoten Sami, ring WhatsApp 087-88-55-5993. Wenta, Niki Kari bergabung bersama Gaya Bligus Bawa nyaring-ring widangan Batu Bulan. Wenten mbok tut jumlo niki nyarengin ge ayam, mbok tut jumlo nyarengin ring Banjar Apuh Mawang Ubud. Suksa moving banget sampun bergabung. Wenten Bulan Sumar juga bergabung niki, Aba Waisel ring Widangan Samplangan Gianyar. Wenten Patu Purwo nyarengin ring Widangan Manakah Sesetan. Pak Ketut Pondok niki bergabung sareng ge ayam ring Widangan Sedamunut Bangli. Wenten mbok Mangsueni niki, Rahajeng Wengi salam kenal sareng Gaya ring Widangan Nusa Indah. Sok sampun banget sampun bergabung sama Tuan Fox sampun nang dumun kije-kije. Gaya kari wenten puniki nyantos segala salah sewengi.

GFM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatan Fox, ngiring benjang bingung destinasinya kemana untuk liburan. Langsung nonton iki meluncur ring Kabupaten Gianyar, mainan ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Niki Selamatan Fox sampun dados menyingakin mengulik-ngulik restoring mengulik-ngulik puniki. Sampun niki wenten pemandangan danu sane menenangkan hati, napi malih menu ajengannya juga niki beragam lan medui cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepaseh wenten Selatan Fox. Nanging nenten wenten ulam bawing nggih driki dijamin halal. Talar ning Selatan Fox puniki pacang medui parikrama, napi pun ring mengoleng-oleng juga dados mainan dados nampung nyantos kutus tali diri Selatan Fox. Talar niki cocok ke angin piknik keserangin Selatan dan keluarga utawi Selatan lan pasangan. Coba niki langsung meluncur bincang Selatan Fox ring mengoleng-oleng estetik restoran sane kesarangin kelebihan danu bagel saking sanga-sanga.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox napun sane makin hari ini. Kemarin satu bulan lalu, satu minggu lalu sampun terjadi diikhlaskan Sultan Fox. Ngi percaya setiap hal sane terjadi ring kehidupan irage sareng sami meduwe makna lan pelajaran sane nenten selalu dipahami makin. Bisa jadi irage wow niki menyadari satu hari setelahnya, satu minggu setelahnya, satu bulan setelahnya, satu tahun bahkan setelahnya. Percayalah samian meduwe maknanya sendiri-sendiri Smoton Fox nggih. Lan mangkin Smoton Fox yani sampun hatinya tenang, mangkin waktunya gaya male antuk calling-calling niki sane sampun bergabung sareng gaya ring aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Wentan Papu Tujuh Leo bergabung sareng gaya ring Widan Tulikop, wentan Gustur ring Widan Penateh Denpasar, wentan Madewasi ini niki nyarangin gaya suksum loving banget Pumade. Lanjut beli Made Hendra bergabung sareng gaya puniki Rahajang Wengi, wentan Pak Karuna Yasem Mbok Tutnari beli doping SDC, wentan Ibu Wayan Lastri, wentan beli Gede Pasak nyarangin gaya, Nini Gusta beli Putu Stone, Budesa Wahyuni, wentan Pak Depego, wentan beli Kadek Suwana nyarangin ring widan pengosekan Ubot, wentan Yan Sudi ring widangan Karang Dalem. Rahajang Wengi lan salam kenal sareng ge ayah sok sama sampun nyarengin ge. Lanjut wonten Bu Bagus sering widangan Abian Semal, sok sampun banget Bu Bagus salam kenal sareng ge ayah. Wonten Gong Biang Raka nyarengin ya sampun iki tercalling ge. Lanjut wonten Bu Ira Susiadi, Bu Pandi Ebi, Taler Sinamian, sampun Fox Sami puniki sani meluangkan waktunya sampun antuk nyarengin ge ayah ring tembang tresna, sok sama pin banget sampun Fox dumugi terhibur sampunang dumun kijak-kijak nggih.

0: Bali.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Sports Radio Bali Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox dan kerasa niki sampun gala salah sungi. Sampun waktunya gaya niki juga untuk pamit undur diri. Ring program tembang terus na ring wangi mangkin. Lan gaya niki wenten kabar terbaru untuk Semotan Fox. Ya ning gaya mulai minggu depan Semotan Fox pacang siaran. Ring galah si wangi nyantos salah sewangi. Ring dina soma nyantos sedina Rabu nge. Waduh, dari Senin sampai Rabu, ring tembang tresna Sultan Fox. Sultan Fox mungkin sampun waktunya juga untuk istirahat. Ya, ya juga nih harus budal. Mungkin sampun selesai di sesinya mungkin. Sultan Fox lumaki benjang weekendnya indah, lancar, bahagia, nyaman, tenang. Dan sampai kari untuk makarya dilancarkan segala kegiatannya dan kerjaannya juga. Ya, ya langsung nonton saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Ngelungsur mau pamit Sultan Fox. Sampun nang lali, yening baik di kelas serta menular. Kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga sing ada lawan. Gaya pamit Sultan Fox. Om Santi Santi.

Sang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinakewetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Sesi Pribumi.
2: Om Swastiastu, baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Bahana budaya Indonesia sangat-sangat sing ada lawan. Kecunduk mulai sama titik yang gonggi andir dan sesi pribumi nyantos kalah dasar semang. Stay tune semeton Fox.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Rajin Semang, Semutan Fox, Sanementer kawasan kota dan pasar, Talering, kota-kota sekitarnya nih. Punapi Gatra Niki Semutan Fox, ring rahinan yang mangkin. Pastinya ya doanya Kongge Ani, semoga Semutan Fox selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia di pagi hari ini. Buat Semutan Fox ya yang baru bergabung, Rajin Semang, dan kita akhirnya ya Semutan Fox ketemu lagi di sesi Pribumi edisi Sabtu 6 Juni 2026. Wow, ini BTW tanggalnya cantik ya Semutan Fox ya, 666. Wow. Nah, jadi buat Semutan Fox yang baru aja gabungan, yuk merapat dulu Semutan Fox. Silakan ya Semutan Fox di pagi hari ini sambil beraktivitas kembali, pastinya Semutan Fox bisa ikutan ya, ikutan di sesi Pribumi. Niki bisa langsung aja request lagu dan juga kirim-kirim salam. Bisa langsung ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau Semutan Fox belum punya aplikasi streamingnya Fox Radio, boleh di download dulu di App Store atau di Play Store. Atau bisa juga via WA ya Semutan Fox di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga di Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya, dan via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
2: Nggih, Mbok, gek, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tulang tuni. Na engken, gek.
2: Mbok, gek. Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek, eh.
1: Mimi, jek ulang tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih di sesi pribumi Sultan Fox barengan sama Gongge Ani sampai di jam 10 pagi nanti pastinya ya. Jangan kemana-mana Sultan Fox. Walaupun hari ini hari Sabtu ya, seperti biasa ada sebagian orang yang libur gitu kan. Ada juga yang masih tetap bersibuk-sibuk kerja, gak apa-apa ya Sultan Fox ya. Pokoknya happy weekend buat kita semua dan selalu semangat ya menjalani hari ini aja dulu lah ya. Besok ya udah kita jalanin lagi ya, walaupun mungkin hari ini sudah berencana untuk ngapain dan mau kemana gitu. Nah, Niki untuk Sultan Fox yang mungkin lagi ada di jalan atau dalam perjalanan gitu. Niki lalu lintas di seputaran Kota Denpasar masih cukup lenggang ya Sultan Fox. Jadi masih santai aja sih harusnya. Tapi mungkin di beberapa titik ya, seperti di seputaran Jalan WR Supratman, persimpangan Jalan WR Supratman, Jalan Nusa Indah. Nggih, Niki sudah mulai agak sedikit padat, tapi ya harusnya masih aman-aman aja ya Sultan Fox ya, tidak sepadat-padat itu juga. Masih aman untuk dilalui. Kemudian juga di seputaran Jalan WR Supratman, Jalan Kecubung. Kemudian juga di seputaran

Kemana lagi nih ya? Di sekitaran jalan Hayam Wuruk ya sama Tan Fox, jalan Kamboja. Niki juga sudah agak sedikit padat lalu lintasnya, jadi tetap selalu waspada, hati-hati di jalan. Semoga pastinya sama Tan Fox yang lagi dalam perjalanan selamat sampai di tempat tujuan. Untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini, menurut BMKG sama Tan Fox, perakiraan dari BMKG, Niki di Jembrana berawan, Tabanan, Badung, Gianyar cerah, Klungkung, Bangli berawan, Karangasem, Buleleng cerah, dan Kota Denpasar berawan.

0: dengan lawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox, satu lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Begitu juga nih kayaknya semeton Fox, kita semoga masih tetap sama-sama terus minimal sampai jam 10 pagi nanti ya semeton Fox. Di sesi pribumi pastinya barengan sama Gongge Ani. Jadi buat semeton Fox yang baru aja gabungan, rajin semang, dan kalau mau dengerin lagu-lagu kesayangan Anda ya semeton Fox, langsung aja bisa di request. Kalau mau kirim-kirim salam sekalian juga boleh banget, langsung aja ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasinya, Semeton Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Atau bisa juga via WA ya, Semeton Fox di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993 ya. 5-nya 3 kali ya, Semeton Fox ya. Kemudian juga bisa di Facebook, di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya. Atau bisa juga via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali.

Fox Bali, Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sesi Pribumi.

Sound wave terserah boy. Jangan ya. Beda jauh ya kalau nyanyi ini. Unggiani bisa bikin sakit kepala nanti dengerinnya. Unggiani mau menyapa dulu nih buat Semeton Fox yang sudah bergabung dan request lagu ya. Ini ada Bang Kris yang request lagunya Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya. Terus juga ada Madewarsi nih Rahjang Semeng. Rahjang tugas saking Nusa Dua nyarangin matur suk Semeng. Siap. Terus juga ada Bliketut Ari Sugina Dinastra dari Penamparan Jalan Gunung Andakase Padang Sambian hadir. Sama-sama ada Wayan Selamat ya, bahwa asal dari Samplangan Gianyar, stay tune. Om Swastiastu, selamat pagi, matur suksema. Sudah bergabung ya di aplikasi. Kemudian di WA sudah Kak Ada. Di WA sudah ada Tupurwa, Swastiastu, Rahajang Semeng. Kirim salamnya katanya buat cuman Sastik ke Ketut Ari Sugina, Cambo Is, Dek Nari, Jerutus Ripu, Tudrupa di Ketut Nari Asih. Ada Pak Joni Sarang Bu Joni dari Bona Indah nyarengin, salam sama Gong Biarakes, Sarang Gong Aji Apel di Padang Sambian. Ada Pak De Reyong De Roeskani, minta lagunya dari Selaan Seven, siap. Motor susah manggil sempetan Fox, Sane Sampun, nyarengin Gong Ge Ani, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Hey bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
5: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Sumatera Fox. Masih di sesi pribumi ya, barengan sama Gongge Anik sampai jam 10 pagi nanti. Kesempatan Fox ya, yang di pagi ini lagi sibuk kerja, masih disibukkan dengan pekerjaan Anda gitu ya. Kesempatan Fox, selamat bekerja, semangat terus ya kan, para pejuang cuan. Sama kita ya. Buat yang lagi liburan aja, happy weekend pastinya buat Kesempatan Fox. Semoga hari ini jadi hari yang bahagia ya. Mungkin bisa kumpul-kumpul bareng keluarga. Biasanya kalau weekend, family time gak sih Kesempatan Fox? Nah, buat Semeton Fox ya, ini kita sudah masuk di bulan Juni dan gak terasa sudah di tanggal 6 Juni aja ya Semeton Fox. Waduh, cepet banget nih rasanya waktu berjalan. Nah, gue ini mau menginformasikan nih buat Semeton Fox. Jadi pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate. Waspada produk palsu Semeton Fox, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya diproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Sekarang juga udah ada produk terbarunya dari sanga-sanga ya, yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, Semeton Fox dapat mengunjungi platform resmi seperti Instagram di @sangasanga_bali dan di websitenya juga bisa ya Semeton Fox, www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.